Pulau Pahari dalam rangka mendorong daya saing produk lokal di kancah nasional. Rumah BUMN Palangkaraya menggelar Loka Karya Workshop intensif bertajuk digitalisasi bisnis UMKM, optimalisasi marketplace, dan juga efisiensi keuangan digital. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 2 Juni 2026 ini berkolaborasi langsung dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi melalui Pandu Literasi Digital. Workshop yang berlangsung dari pukul 8 ini hingga pukul 16 diikuti oleh puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah kota setempat di kantor rumah BUMN Jalan Raden Patah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para peserta dibekali pemahaman materi serta praktik langsung mengenai strategi pengelolaan toko online, taktik pemasaran di loka pasar atau marketplace, hingga sistem pencatatan keuangan digital terstruktur. Kuratul Ain selaku narasumber dari Pandu Literasi Digital Komdigi menekankan pentingnya kebiasaan mencatat keuangan para pelaku usaha tradisional menuju ekosistem digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak agar bisnis dapat bertahan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara. Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kulop hari balik lagi, saya Suneta Mantike kembali dalam rangkaian program Pesona Budaya Borneo nih untuk Anda di pagi hari ini. Kebersamaan kita tentunya di program Pesona Budaya Borneo ini hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Di Pesona Budaya Borneo ini kita akan hadirkan informasi terkait informasi tradisi, wisata dan kearifan lokal yang ada di Pulau Borneo. Kali ini kita akan menuju ke daerah mana dulu nih? Ada Irau Tidung, Perayaan Syukur dan Persatuan Masyarakat Kalimantan Utara. Jadi kita ke Kalimantan Utara nih ya, Kulop Hari. Nah, ketika berbicara tentang kekayaan budaya Kalimantan Utara, salah satu tradisi yang menarik untuk dikenal adalah Irau Tidung nih ya. Tradisi ini merupakan pesta adat masyarakat Tidung yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berbagai berkah kehidupan, mulai dari hasil panen, keselamatan masyarakat, hingga keberlangsungan kehidupan bersama. Nah, Kulop Hari, dalam pelaksanaannya, Irau Tidung ini biasanya dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni budaya, ya, seperti tarian tradisional, musik khas daerah, permainan rakyat, hingga prosesi adat yang syarat makna. Masyarakat berkumpul tanpa memandang usia maupun latar belakang untuk merayakan kebersamaan dan juga mempererat tali persaudaraan. Iya, bagi masyarakat Tidung, Irau ini bukan sekedar hiburan. Tradisi ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan identitas budaya generasi muda, gitu ya. Sekaligus menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Melalui perayaan ini, nilai gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan rasa syukur terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, Kulop Hari, di tengah arus modernisasi yang semakin kuat, keberadaan Irau Tidung ini menjadi pengingat bahwa budaya lokal ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat. Dari Kalimantan Utara nih ya, kita belajar bahwa menjaga tradisi berarti menjaga jati diri dan juga memperkuat persatuan dalam keberagaman. Kulop Hari, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah lagu berikut ini kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya masih dari bumi apa nih ya, Kalimantan Utara untuk Anda. Ada tari Japen nanti ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Ikuti informasi selengkapnya setelah dua buah lagu berikut ini. Ada Mayang Sari dengan Lembaran Taheta.

0: nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
3: Sinde lah, jika mah hening radio jika nah.
4: Aki punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au.
4: Ya tuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kare kabar kota kita jika.
4: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikal nai. Ye, mana Pak Mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata Mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Global Arena masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya dan sudah tersambung di ujung telepon bersama Prakirawan Arin. Halo Kak Arin, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga Kak.
1: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kulapa Hari pagi ini.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya berawan hingga cerah berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hari hingga malam hari nanti, cuaca diperkirakan secara umum akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian menjelang tengah malam dan dini hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapa Hari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Arin atas informasinya sudah dihadirkan pagi ini untuk Kulapa Hari. Semoga bisa menunjang segala aktivitas Kulapa Hari tentunya di pagi ini. Oke, Kulapa Hari yang pastinya kita masih menemani aktivitas Anda hingga siang ini nih, yang pastinya hingga malam nanti ya. Dan tentunya kebersamaannya bersama saya Suneta gitu ya, hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali hadirkan lagu berikut ini, ada Salsa dengan Merimbang nih. Siapa nih ya untuk Kulapa Hari yang sering merimbang? Jangan deh ya. Ini dia lagunya Suneta.

putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

hal buruk yang terjadi, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo Kelopak Hari masih bersama kami di program Pesona Budaya Borneo ya untuk Anda. Tadi sudah ada Irau Tidung ya di Kalimantan Utara, dan kita juga masih di Kalimantan Utara dengan tradisi Japen ya Kelopak Hari, yaitu harmoni budaya di bumi Benuanta gitu ya. Kalimantan Utara ini memiliki beragam kesenian tradisional yang mencerminkan perjalanan sejarah masyarakatnya. Salah satu yang paling dikenal adalah tari Japen. Tarian ini berkembang di wilayah pesisir dan juga merupakan hasil alkulturasi budaya lokal dengan budaya Melayu yang telah berlangsung selama berabad-abad ya. Dari tari Japen ini biasanya Kelopak Hari ditampilkan pada acara adat, penyambutan tamu kehormatan hingga perayaan hari besar masyarakat. Gerakannya juga terlihat lincah dan dinamis ya, mengikuti irama musik tradisional yang dimainkan, tentu saja dengan menggunakan alat musik seperti ada gambus dan ketipung ya. Setiap gerakan memiliki makna yang mencerminkan kegembiraan, keramahan dan juga semangat kebersamaan. Nah, kalau Pak Hari, menariknya nih ya di sini, tari Japen ini tidak hanya menjadi hiburan ya, tetapi juga merupakan sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, para penari ini nih ya dan penonton juga dapat berinteraksi sehingga tercipta suasana akrab dan penuh kehangatan.

Nah, kini tari Japen ini terus dilestarikan ya melalui sanggar seni, sekolah juga ya, dan berbagai festival budaya. Kehadirannya juga menjadi bukti bahwa budaya tradisional ini dapat tetap hidup dan berkembang kalau pahari di tengah masyarakat modern. Nah, dari gerakan yang sederhana namun penuh makna, tari Japen ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni serta menghargai warisan budaya yang telah diwariskan para leluhur tentunya. Oke, kalau pari nanti kita lanjutkan kembali yang pastinya. Wow, gak kerasa banget ya. Itu tadi merupakan informasi terakhir kita ya. Karena di pukul 8 nanti akan ada program Pesona Nusantara nih ya untuk kalau pari. Kurang lebih berapa menit nih? 10 menit ke depan ya. Oke, ada dua lagu sebagai tembang penutup di program Pesona Budaya Borneo ini ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada berita mahalau dan juga program Pesona Nusantara. Kali ini ada Intanai Suara dengan Melihi, dilanjutkan Herlina Kartika dengan Merantau untuk Anda semua. Selamat menjalankan aktivitas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya.

0: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat, dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Kulo pahari, pesta olahraga terbesar di bumi Tambun Bungai, yakni Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 Kalimantan Tengah kini tinggal menghitung bulan sebelum resmi digelar di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar. Ajang olahraga 4 tahunan yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah itu dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 dengan Kobar sebagai tuan rumah penyelenggara. Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Porprov ke-13 melalui surat keputusan KONI Kalimantan Tengah. Penetapan tersebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap kesiapan daerah dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di tingkat provinsi setelah melalui proses penilaian terhadap infrastruktur, venue, serta dukungan pemerintah daerah. Menyikapi hal demikian, Wali Kota Palangkaraya Fairid Navarin menjelaskan, menjelang pelaksanaan Porprov, berbagai persiapan terus dimatangkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya bersama KONI dan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pembenahan sarana dan prasarana olahraga, koordinasi teknis dengan cabang olahraga hingga penyusunan berbagai kebutuhan pendukung pelaksanaan pertandingan secara bertahap agar penyelenggaraan berjalan sukses. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo Pak Hari, balik lagi Sunetan ya dengan informasi dan program acara Pesona Nusantara. Satu jam ke depan kebersamaan kita tentu saja untuk Halo Pak Hari. Kami hadir dengan informasi kearifan lokal, tradisi budaya, kesenian dan juga yang ada di Nusantara nih ya. Kali ini kita akan menuju ke Sumba nih, Halo Pak Hari. Ada apa di sana? Di Sumba ini ada yang namanya tradisi pasola ya. Perpaduan keberanian dan nilai kebersamaan. Nah, Halo Pak Hari. Sekilas nih ya, tradisi ini tampak seperti ajang adu keberanian ya. Namun sesungguhnya pasola ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Tradisi ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat setempat dalam menyambut musim tanam dan juga memohon hasil panen yang melimpah. Nah, Kulo Paris, sebelum pasola ini dimulai biasanya dilakukan berbagai ritual. Ritual adat yang dipimpin oleh tetua adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Pasola ini juga menjadi momentum penting ya bagi masyarakat untuk berkumpul, mempererat persaudaraan dan juga menjaga identitas budaya mereka di sana nih ya. Nah, ribuan warga datang menyaksikan tradisi ini nih Kulo Paris. Sementara para peserta menunjukkan ketangkasan berkuda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman, pasola ini tetap bertahan sebagai simbol keberanian, sportivitas dan juga penghormatan terhadap tradisi dari Sumba ini. Kalau hari kita bisa belajar bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu ya, tetapi juga sumber nilai yang dapat memperkuat kebersamaan masyarakat hingga hari ini. Nah, Kulo Pahari, itu tadi ya informasi terkait tradisi pasola dari Sumba di Nusa Tenggara Timur yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Dan pasola ini merupakan permainan perang-perangan adat yang dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu ke arah lawan. Ya, itu tadi sekilas informasi tradisi pasola dari Sumba, Kulo Pahari. Jangan kemana-mana ya, setelah ini akan hadir lagi informasi menarik lainnya. Tentu saja dari Nusantara ya, kita hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Kita dengarkan kembali, kali ini ada lagu bersama NGX ya dengan judul Kelingan Mantan. Berikut ini.

manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai Kiki Kulopahari, masih bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya yang pastinya di program Pesona Nusantara ini ya. Kami hadir dengan informasi untuk Anda, ada tradisi sedekah laut nih ya. Sebagai wujud syukur pada pesisir Nusantara nih Kulopahari. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kehidupan masyarakat Indonesia ini banyak yang bergantung pada laut ya Kulopahari. Karena itu tidak mengherankan jika berbagai daerah ini memiliki tradisi sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan ya atas rezeki yang diberikan melalui lautan gitu ya. Nah, salah satunya adalah tradisi sedekah laut yang dapat kita temui nih Kulopahari di berbagai wilayah pesisir terutama di Pulau Jawa ya. Nah, tradisi ini biasanya dilaksanakan setahun sekali dengan melibatkan seluruh masyarakat ya. Mereka juga membawa hasil bumi, makanan tradisional dan juga berbagai perlengkapan adat yang kemudian diarak nih Kulopahari menuju pantai. Dan acara ini dilanjutkan dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas hasil tangkapan ikan dan harapannya agar para nelayan ini selalu diberikan keselamatan dan juga saat melaut gitu ya. Nah, Kulopahari, selain memiliki nilai spiritual, sedekah laut ini juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial antar warga ya. Masyarakat bekerja sama mempersiapkan acara, mulai dari penyusunan sesaji hingga pertunjukan seni budaya yang mengiringi perayaan tentunya. Nah, Kulopahari, tradisi ini mengajarkan kita bahwa manusia dan alam ini memiliki hubungan yang saling bergantung gitu ya. Laut bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus dijaga kelestariannya. Nilai gotong royong, rasa syukur, dan juga kepedulian terhadap lingkungan menjadi pesan penting yang terus diwariskan melalui sedekah laut dari generasi ke generasi. Oke, Kulopahari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Ini adalah informasi terakhir kita dalam rangkaian program Pesona Nusantara. Dan tentunya akan ada program Warung Hureh ya nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tentunya setelah berita mahalau untuk Anda.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Wah, asik nih yang baru mudik dari Ambon. Pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Kulopari, Dinas Perpustakaan dan Arsip Dispursip Provinsi Kalimantan Tengah mencatat perkembangan positif terkait tingkat partisipasi dan minat baca masyarakat. Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, sejumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan sebesar 178,65% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Berdasarkan data statistik layanan perpustakaan, total akumulasi pengunjung pada 5 bulan pertama di tahun 2026 mencapai 11.762 orang. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya, di mana jumlah kunjungan pada bulan Januari hingga Mei 2025 tercatat sebanyak 4.221 orang. Peningkatan jumlah pengunjung ini tidak lepas dari berbagai upaya strategis dan inovasi layanan yang terus dilakukan oleh Dispursip Kalteng. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan ini antara lain adalah optimalisasi program literasi yang lebih inklusif bekerja sama dengan berbagai lembaga dan komunitas literasi, promosi yang masif di media sosial, penyelenggaraan berbagai kegiatan edukasi yang melibatkan masyarakat luas, serta peningkatan kualitas kenyamanan ruang baca yang ramah bagi semua kalangan, dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike 0 hanya IJ 520 IJ2 telu telu. Kula pahari tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat Hanjewu, selamat bentuk andau. Mina mama pari pari samandiai, narek kabar ketun, mudah-mudahan huang kabar beriga surasi. Dan Hanjewu tu TG dumah dua biti mahasiswa mahasiswi tu barang Universitas Palangkaraya. Ya pasti hendak menengah informasi akan itah nareka informasi jeung biti wendue itulah. Itah TH wendue helu nyotame ketu. Hei, halo halo, selamat Hanjewu. Ketun duwe, ewe haran ketun duwe kan.
1: Selamat Hanjewu.
0: Ketun duwe tuna barak kue.
2: Bara Universitas Palangkaraya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Sama iherai kau lah, jebawi itu ewe haran. Ya sekalap bawa mata, bela duwe itu. Yo, tau perkenalkan diri heru, ewe haran ketun duwe dan barak kue ketun duwe tuna.
1: Arangku Desi Fatmawati bara Katingan Tumbang Samba.
0: Bara Katingan lah. Amun ikau?
2: Arangku Eko Patrio bara Kabupaten Gunung Mas Tumbang Miri.
0: Tumbang Miri. Ewe yang ngatalah penyanyi bara Tumbang Miri itu. Yeti Miri.
2: Bujur.
0: Awe ciri khasnya tegi Miri ya. Kasene ikau dengan Yeti?
2: Puji nampaknya gawi yet melete melete napoi.
0: Oh, ya. Bikin nikah ya. Lah. Yo. Nah, ketun duit itu nah, narek kisah. Aduh, tapi helu berapa kisah lah. Tak nyup narek ketun duit melalui warung itu. TG kopi, TG teh, teh dingin, teh panas, jisa dingin atau jebelasut atau nak nyup narek itu, rek itu. Bayah mi melelikut teh berenteng.
2: Yo. Teh panas sih, gawi ji sedingin nang
0: sedingin tanda. Cuaca itulah. Iya, bujur. Abi en cuaca le luar payah lu bina. Oh bina buka betunggang besenguk teh lu. Tapi cuaca itu tuh belasut. Belasut tapi le luar.
2: En tahu nam ada hujan.
0: Bala ngampi ada hotel. Yo. Silakan Ayum narai anu Desi.
1: Teh anu teh sedingin nih.
0: Teh sedingin. Nah. Ampi itu Hanjewu tuh selain itah mengobrol lah terkait nareku angkutu informasi merawat warisan leluhur, menjaga harmoni manusia dan alam dalam drama Malawen. Nah, aku tuh penasaran drama Malawen tuh, tapi kareh sebelum itah berbincang atau berbicara lebih dalam atau lebih panjang lebar, tapi waktu itah tuh terbatas 30 menit ya lah. Mudah-mudahan ketun duit itu sampai berkisah sampai selesai lah kare. Ela Nisa info telah ingat kulapa hari awi narai pendengar ke itu are jimala bara daerah tuh na Eko dengan Desi. Tapi ketun dia memperkenalkan diri itulah sambil aku hendak menampak minuman, silakan ketun duit memperkenalkan diri elu. Yo silakan bara Eko gin elu lah, silakan akan Eko.
2: Okay. Pak Hari Semandiai, ingat saya narangku Eko Patrio bara Kabupaten Gunung Mas Tumbang Miri. Ngaju tewah amun ketun nanta katawa.
0: Oke. Okay. Disilan.
1: Halo Pak Hari, arangku Desi Fatmawati bara Katingan Tumbang Samba.
0: Anak kepiri? Piri Pak Hari.
1: Anak pertama, bara telu bersaudara.
0: Jadi tambahkan sekisah lah.
1: Iyo.
0: Nah, jadi tambahkan satu biasa tuh harus are pengalaman belum itulah. Selain sakula melekota aku tekan.
1: Iyo.
0: Jadi akan suntuk kia kawan Andi. Tabela lah. Oke, itah tame huang. Topik kita merawat warisan leluhur, menjaga harmoni manusia dan alam dalam drama Malawen. Nah, ketika tuh lah akan kulapa hari ke aja lagi menyeneh melehuma huang di tengah perkembangan zaman tuh lah semakin modern masyarakat adat itah tuh huang berbagai daerah teh tege mingkes nilai-nilai luhur iwaris kutelah secara turun temurun. Nah, nilai JTT tege mengajarkan itah tentang kehidupan bermasyarakat. Tege kia si mengajarkan itah kenapa kalau nentu menjaga hubungan yang harmonis dengan alam sekitar kita. Nah, apalagi ketun urus berdaerah teh pasti alam sekitar ketun teh ketun tau menampayah kabuat kenampi dan ketun tau mengisah kenampi merawat warisan leluhur teh lah. Oke, penasaran tuh kawan Pak Hari itu. Apalagi je hendak ketun dia mandir tuh tege pementasan akare. Nah,
2: yo,
0: lebih penasaran ini kalau Pak Hari itu. Mudah-mudahan ewe jemaah hining melehumatu tau menonton andau jewu lah.
2: Amin.
0: Oke. Nah, kira-kira akan Eko Tehlulah sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan pementasan drama Malawen itulah. Nah, sebagai pembuka tuh, Eko tahu mengisah isut akan pendengar tuh kulapa hari. Jadi pendengar tuh ditanya ut kulapa hari. Nah, jumlah malah atau melek BBW jemanya Nesya Ranita akan kulapa hari itu mengenai atau tentang kegiatan pementasan drama tuh ji akan dilaksana ketika tuh akan ando jewu ji pastilah ando Sabtu. Silakan.
2: Oke, jadi pementasan drama Malawen tuh akan memenuhi tugas mata kuliah latihan pemeranan dengan manajemen pertunjukan. Jadi ikete nampara proses drama Malawen tuh bare bulan 2 atau bulan Februari. Ike nampara latihan, nampara nyusun naskah, milih pemain, memilih sutradara dan hal yang arek lah persiapan akan awal-awal kute.
0: Oke, jadi memenuhi tugas. Yo. Ternyata. Jadi ampi ketun teh memang ditantang teh, tantangan akan ketun. Nah, tugas bara kampus ternyata lah. Mudah-mudahan hasilnya balap dan sama-sama itah menyaksikan ando jeu. Wah. Nah, tuh itah guang pemeran atau WTG Desi. Desi tuh selaku pemeran atuh kulapa hari. Wow. Ketun penasaran menempayah pemeran atuh halem jewu. Nah, tahu i ketun mangguang. Narai-rai ikat pertunjukan ate.
2: UPT Taman Budaya.
0: Nah, UPT Taman Budaya Jemelai alamat ate.
2: Jalan Temanggung Tilung 13.
0: Nah, ika jibahutin aku kulapa hari. Ku yakin kulapa hari pasti rancak ete lah. Nah, gitu akan anu hindaikan di situ lah sebagai tokoh atau pemeran. Sebelum nanti aku nak nisek Iko tuh bimbing tokoh nara itu melehete.
1: Sebagai ibu hamil.
0: Waduh, jadi pengalaman jatun.
1: Waduh, jatun.
0: Kenapa Iko memerankan tokoh jute sementara pengalamanmu masih hindai? Mungkin Iko menampaya bara ulu bakas kali ya atau tetangga atau teman?
1: Isut-isut belajar kia cenampi anu
2: perilaku
1: perilaku uluh je betihi teh kelate.
0: Jadi menurutmu peran teh sebagai seorang ibu hamil teh kenampi yang ngata? Sementara Iko tuh kan Gen Z, gote teh nah. Jadi penasaran ke aku tuh anak nonton atau jauh. Uli dia Iko teh menerima angat anu teh. Iko teh sebagai karakter ayum je teh teh sebagai ibu hamil teh.
1: Isut-isut ulih.
0: Ulih lah. Tapi biasa pelajaran jikilau tuh teh lah akan pengalaman itah ketika kita mengalami kere. Jadi wah ternyata seperti itu. Kilau tuh angat kilau aku jenlah membahas arep ku kebuat. Dia aku nahi ulu, ku nahi arep wi. Lu bakas rancak memander. Jewu ketun keme mungkin jadi kawin. Jewu ketun keme mungkin tege anak. Nah akhirnya ketika tuh usia aku 40 telunya lu dan tege dua anak. Nah jituh nah jikuan lu bakas kuhuran. Jadi akhirnya ternyata kilau tuh akhirnya mengalami sendiri ketelah. Nah haluli gua ngeko hinai itulah sebagai ketua panitia. Latar belakang atuh ko ketun memilih tema jituh tuh narai merawat maksudku drama Malawente.
2: Jadi tege pira-pira keresahan gue tebara dosen ike kebuat bahwasanya anak muda tuh jarang tawa di tege karya legenda, tege karya cerita jitu melalui jitu gue. Jadi dosen ike teh nengah ide, nengah konsep gue bahwa jitu tuh konsep ah bagus gue. Bahalap akan itah imbit akan pentas karena syarat akan budaya, makna dan filosofi gue. Jadi pas teh ike nempara kayak berunding ku teh dengan dosen ya menyarah konsep naskah teh dan aku melanjut ah nampak akan jadi naskah utuh gitu. Jadi misi teh akan merevitalisasi budaya dengan juga bahasa.
0: Bujur. Tami akal teh merevitalisasi. Ah. Jadi Iko mendidun konsep teh bare dosen. Nah, Iko mengerjakan teh bare PA teh. Sehingga itu jadi suatu naskah yang utuh ku teh jadi full siap tampil ku teh.
2: Malah teh lumayan tahi gawe je. Aku kan backend basic Maanyan ku teh kan.
0: Oh, ternyata bareng Maanyan. Malawen tuh bareng daerah
2: Barito Selatan.
0: Oke oke oke. Nah, berarti ke tuntun teh male harus ke lapangan lah. Dia atau TG jadi narasumber
2: tapi TG narasumber ayo. Oh, okay, okay, jadi okay. Menulis naskah teh hendak sampai 2 minggu.
0: Oh, 2 minggu tercapat. sebuah naskah mm-hmm. legenda itu cepat menurutku. Biasa berbulan-bulan.
2: Gitu kan? Ije minggu teh nampak naskah lu mesti revisi.
0: Oh, revisi ya teh jare. Revisi ya teh beberapa kali lah.
2: Gawe ike teh karena suhu kia menambah bahasa maanyan namelai naskah teh jadi jitu lah kesulitan.
0: Harus tege kamus bahasa maanyan hina. Jadi je akan menterjemah bahasa maanyan teh weh. Malik teh.
2: Beruntung eta teh ge kawal kia je ije prodi.
0: Nah, yo.
2: Jadi sambil laki aku dohop dengan kawan juga sosial media aku teh. Jadi jadilah bahasa maanyan teh.
0: Jadilah dinun bahasa maanyan teh. Ya luar biasa cangkal ke ampikel. Harus pasti para dosen teh ditargetkan harus selesai pire bulan gitu, harus tangkut anda gitu dan tidak boleh lewat.
2: Jadi revisi teh. Kira misalnya anda tuh revisi, jebu harus jadi dan anda senin teh harus latihan dan nempara dosen.
0: Nah, pas itu te, sip teh dosen teh luar biasa. Jadi benar-benar ya teh mengaplikasikan akan ketun teh memang harus tanggung jawab cepat selesai. Walah. Nah, kita akan Desi nah itu selaku pemeran atau tokoh drama sebagai seorang ibu hamil. Nah, Monica memerankan Nate huang drama legenda Malawentu. Pesan arah teh disampaikan teh akan manusia dan alam. Dengan terkait tokoh Hayum teh sebagai ibu hamil teh narai hete pesannya yang disampaikan.
1: Amun bara tokoh Hayumku kebuat teh dia lalu are sih pesannya teh kecuali bara tokoh utama kayak Intan dan juga Kumbang itu baru jite baru je are pesan anu ete. Awi aku sebagai peran pembantu melehete.
0: Jadi kau teh sebagai peran pembantu bara Intan dengan
1: Kumbang.
0: Jadi kau teh sebagai narai hete Indu atau Mina atau Ewe tetangga hete
1: Dueh kalau
0: ada. Dueh teh narai hete.
2: Dueh teh bahasa Indonesia Mina.
0: Jadi, oh, dari Mina.
2: Bahasa maanya nate.
0: Mina bara Kumbang atau bara?
2: Bara Intan.
0: Bara Intan. Berarti bara Intan. Jadi je memang Intan tu je puna ulumanya nah.
2: Iya.
0: Amun Kumbang atu?
2: Kumbang atu ulu Kaltara.
0: Waduh, kejauh tutu malah menang kalau ije sungai Kalimantan Tengah.
2: Iki jeduan drama tu rata-rata teh ulu Batak, ulu Dayak Ngaju, ulu Jawa.
0: Macam daerah lah. Oh, mantap-mantap
2: jadi
0: ternyata.
2: Berkumpul jadi ulumanya nurasa.
0: Tapi sesuai dengan cerita asal lah. Ji anu tuh Kumbang tuh memang asal bara Kalimantan Utara? Kalimantan Areno.
2: Bara Kalimantan Tengah, Barito Selatan.
0: Barito Selatan. Oke, siap-siap. Nah, masih akan tokoh pemeran tokoh itulah. Selama berlatih kau male Desi, Ji persiapkan mote nare ketika akan pementasan teh. Pengalaman je paling ikau merasakan berbeda ku teh nah. Meleh itu tuh. Iko sebagai peran Mina Ateno, nare?
1: Je pasti te akan hamil.
0: Abi kau dia puji mengkemil. Perasaan hamil.
1: Hengap asa awi. Je TG talu melayan te kenai te.
0: Oh yo je mimbit je BHT lah.
1: Iyo.
0: Oke, luar biasa lah ketika Gen Z dihadapkan dengan peran karakter je sangat kejauh berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Jadi harus menguasai karakter ibu hamil. Nah, biasa ibu hamil tuh kumandir rakam lah, aku jadi puji dua kali. Agak sensi bang biasa teh. Tegi laporan mukul teh.
1: Iya, tegi isu.
0: Agak sensi. Ibu hamil teh agak sensi sebenarnya lah. Selain itu teh merasa beban berat jika lu imbit teh, ya teh murah. Narai lah ku teh nah.
1: Murah penyari.
0: Eyo ego teh lah luar biasa teh semakin anu teh semakin haik kandungan teh lah. Semakin cepat murah besingi. Jatuh salah-salah. Dan ya kan TG pase je ara teh ngidang. Iya kan? Jadi memang harus ego teh narena memerani tokoh mu teh lebih narena harus dinun.
1: Harus dinun anu
0: iyo. Nah, kesulitan ya ikau kelot teh angata.
1: Agak kesulitan isut sih awi je baru pertama kali teh nah.
0: Amu sebelumnya? Mun sebelumnya teh dinun peran narai?
1: Sebelumnya.
0: Puji dia belum.
1: Dukun.
0: Wah, jadi dukun. Aduh, lah jite kisah narai jite cerita.
2: Amun jite mana teh judulnya Dukun Gen Z. Jadi
0: Dukun Gen Z.
2: Situasi komedi. Jadi jadi pelawak.
0: Ih rame lah berarti teh. Tapi jadi tampil?
2: Jadi.
1: Jadi.
2: Nyelu male
0: gitu. Nyelu male lah. Oke, karita bekisah jite nela. Jadi Dukun Gen Z. Nah, kita kembali ke Eko Hinela terkait pementasan tuh. Nah, selain Eko latar belakang JT Endau lah, seberapa penting tuh menurut ketun drama Malawen tuh akan sebagai upaya di pelestarian budaya tuh kearifan lokal uang Kalimantan Tengah tuh.
2: Amun menurut aku penting kak. Gawi anak muda kira jadi kuang kuendana are jadi ketahuan kare legenda baralewu kebuat, are jadi ketahuan bahasa kebuat gitu. Gawi sebagai contoh ha, pemeran utama Melawen tuh Intan teh. Iya tuh lumayan tapi dia tahu mengutak maanyan yu teh.
0: Lihat jiku teh au. Jadi bahasa narai.
2: Iya mengerti kak tapi akan mengutak teh ji bahali kata nah.
0: Bujur.
2: Tapi jadi, syukur aja melodrama jitu ye. Are belajar lah.
0: Oh, harus
2: lancar kata.
0: Dituntut harus memahami karakter jitu memang. Harusnya menguasai lah paling tidak. Nah, pesan utama teh yang akan disampaikan akan masyarakat teh nah, halo pementasan tuh nareko.
2: Jadi kisah Kumbang dengan Intan tuh Ewen Duet tuh jadi anak jengelawan gitu teh. Apalagi Kumbang.
0: Badungil panitana. Yo kayak awak tuh teh nah.
2: Yo, jadi ketika Ewen Duet tuh kareh kabur baralewu teh. Hatamput ke teh dulu.
0: Hatamput. Dan akhir teh
2: akhirnya
0: kisah teh
2: menampas suatu petaka akan Ewen Duet. Jadi kita sebagai pesan moral lah ya bahwa bahwasannya sebagai sebagai seorang anak kita nih kita teh harus tetap sejalan lah meskipun orang tua mungkin menyuhuk gitu tapi kan tahu kita pandera bujur-bujur kita dia harus kere kabur besingi
0: narasi kita kehendak itu duwe kute harus tege kompromi tege komitmen
2: harus tege usaha
0: kaya akan usaha kaya aja pasti kan ya komitmen lah aja pasti
2: kaya kisah Kumbang tuh kare tuh hendak dengan Intan tapi ulu bakas Intan tuh dia setuju.
0: Awi narai Kumbang tuh mungkin latar belakang?
2: Iya gawi latar belakangnya ya teh dia jelas gitu nih gawi ya teh bara himba bara kuma dia teh sama kue asal usul lah gitu.
0: Iya anak jarian ewe. Siapa tahu kere dukun kilo kan gitu tiba-tiba kere bahaya kuan indu bapa nu kau Kumbang. Nampi masa depan anakku tuh menjak jelas satu aja kau kan. Nah, kita hanu hindailah haluli akan pemeran Desi Rayam. Kira-kira itulah selama berlatih malek lah nilai-nilai kearifan lokal. Je pasti ikau mangkeme teh terlibat wong pementasan itu tuh wong cerita drama Malawen tuh narai kira-kira. Je sekira tau menghormati warisan leluhur disampaikan akan penonton teh narai kute teh. Nah, pesan moral lah.
1: Pesan moral leh.
0: Di lebih arah iko teh. Eh iko teh malah teh sampai melahir dia iko jadi ibu hamil teh.
1: Dia.
0: Narai.
1: Awi.
0: Adegan mu teh narai sebagai narai iko teh. Tiba-tiba tege ibu-ibu hamil teh.
1: Menggosip.
0: Aduh. Jadi iko teh karakter mu teh sebagai ibu-ibu hamil yang menggosip si Intan dengan Kumbang tuh kan?
1: Yo, kayak ibu-ibu Juliet.
0: Aduh, ternyata TG kia ibu culit ya. Mulai cerita jute lah lucu
1: kira.
0: Jadi ibu kawal mu teh selain ikau cik ketun bergosip teh
1: TG janda, TG Bu. Ibu je, TG anak ke, TG bujang.
0: Oh, TG keje bujang. Gadis lah.
1: Gadis.
0: Oke, jadi ketun teh nah yuk si Ewen Beji kabur teh kah narai?
1: Iyo, awi
0: di Malawan.
1: Jemalawan awi ye teh dia hakun in jodoh awi bapa na maka ye anu kabur dengan Kumbang.
0: Oke. Nah, amun meleh cerita Malawen teh kenampi narekuangku teh menurut ketun due lah pesan je paling kuat teh. Pesan je paling kuat akan masyarakat teh narai.
2: Amun baraku kebuat pesan je paling kuat teh bahwasannya kita sebagai kalundan teh harus tetap berpegang teguh gitu teh lah. Jadi Kumbang gitu tuh hasil bara ilaku. Jadi indu bapak teh laku iye umba kayak hajat ku teh. Tapi iye tiba-tiba melanggar ku teh.
0: Nah. Oke.
2: Sehingga jita teh jadi nampak petaka akan ewen duwe intan.
0: Oke. Ternyata hasil narai ku teh nah iye teh bara ulu bakas teh memang narai ilham paling luar biasa. Manggaute lumayan iyo, dengan bahari. Cara berbagai apapun kute, tapi tiba-tiba ieu teh kilonak durhaka ilah ibarat teh melawan ulu bakas. Nah, ternyata kute lah kisah. Nah, kula pari. Jadi ketun beruntung tuh mahining Serenita. Hanjewu tuh jadi ketahuan isut cerita bocoran.
2: Spill
0: bocoran nanti lah. Tapi kita lebih penasaran deh kenapa penampilan drama Alim Kare. Alim Jewu lah. Oke, siap. Alim Jewu ketun tahu di rumah guang Taman Budaya Melai Tilung lah. Melai Tilung ya pasti lah. Penasaran nonton nih pokoknya lah penampilan event bara kawalan-kawalan nitah tuh ITG Eko. Eko mbak main pentas dia?
2: Kebetulan gawe jadi sutradara nah dia tahu mbak.
0: Dia tahu mbak lah. Jadi kau dia mbak menyaksikan ya, nih kan. Menyaksikan Wendesi itulah jadi ibu-ibu julid kali. Oke. Nah, itu haluli guang Eko tapi waktu itu tuh terbatas mungkin singkatilah kok lah.
2: Iya, Bu.
0: Nah, motivasi inovasi lah inovasi halo. Inovasi atau pengembangan teh jemelai pemantasan tuh tanpa menghilangkan nilai tradisional teh narai JTG melai drama jekau.
2: Oke, jadi
0: inovasi ya.
2: Malek teh ke tiga patame temut leut. Nah, tumet leut.
0: Heeh, tradisi lisan lah.
2: Ya tradisi lisan. Basta tege tari dadas kayak.
0: Oke. Jadi tege duwe jite lah inovasi jetame akan tidak menghilangkan nilai tradisi luar biasa bahalap. Awi tumet leut kau, aku penasaran kia. Kareh teh tege lah rekaman atau mepen teh langsung melantunkan?
2: Malek teh rekaman. Nah, kebetulan siap. Aku jema rekaman.
0: Nah, sip kareh laku lah. Akan kita program selanjutnya drama legenda LRRI lah. Ya, sip. Nah, akan Desi Hinda itulah mungkin jut terakhir dia keji terakhir lah. Hampir-hampir di penghujung program tuh. Mun menurut mute seni pertunjukan uang drama gitu tuh menarik minat generasi muda teh kenampi mangat lebih mencintai. Tera. Kira-kira narai menurutmu?
1: Menurutku narai lah.
0: Jadi anak tabela tuh elak melulu kaje harus versi modern lah teh.
1: Jadi awi, harus tawan awi adat-adat je helu teh lumayan marikia isut bara je modern. Maka itah harus melestarikan budaya lisan tradisional je helu-helu. Awi amun dia itah, ewe hindai.
0: Iyo, amun dia metutup ya hindai. Nunggu mau jewu-jewu jadi ongkok deh. Nah, jadi kan pahala undai mur.
1: Iyo.
0: Pasti lah. Nah, terakhir tuh akan ketun duwe mungkin bara Eko helu. Pesan harapan akan generasi muda tuh lah. Mangat eventnya kilo kongkuin dong dengan Desi dong mangat lebih mencintai karipan lokal nilai luhur bara suatu daerah T narai kira-kira. Pesan harapannya.
2: Pesan dan harapannya harapannya semoga anak-anak muda teh jak mahamen lah. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan ku teh, kegiatan-kegiatan je membangun atau menambah wawasan mengenai budaya JTG Melai Kalimantan Tengah khususnya. Dan akan anak muda kayak je baralewu ella sampai menelingau ku teh lah bahasa budaya JTG Lelewu teh.
0: Amun Desi nara itu harapan pesan anak muda tuh.
1: Sama ikilau Eko kuan Eko nah lestarikan budaya itah jehelu helu ela sampai nihau. Punah lah yo ela sampai nihau awi. Amun dia itah ewe hindai.
0: Haluli hindai lah.
1: Haluli
0: pepatah jite. Tapi jangan elak narekonul teh. Elak sampai lupa pepatah jite.
1: Elak sampai lupa.
0: Elak sampai telinga. Amun dia itah na ewe hindai. Walaupun itah teh tidak lalu menguasai ibarat lah. Karipan lokal, tradisi itah. Yang penting itah teh tahu, handak, dan ingin melakukan. Bergerak lah.
2: Amun kilakuan uluh na. Elak sampai Ela sampai tempun petak menana sare.
0: Bujur kom tegi hindai pepatah teh bisa narena tempun kajang.
2: Iyo, bisa
0: puas. Sama ini kurang lebih teh artinya. Ela sampai kelete lah pokoknya itah teh sebagai itah tempun petak teh harus itah je lebih berkontribusi.
2: Bujur.
0: Nah, tiga telepon tami ini itu. Arti itah teh harus berpisah lah. Eko dengan Desi terima kasih lah. Yeah. Jadi rumah warung hurehike jebu tuh Ela ketun jerak kayak itu majak ini mun tege kere kegiatan program kayak itu tau ketun majak itu dan ita bekesah itu akan kula pahari teh mahining mengatawan nakia paling dia kan even misalnya dia sampai teben menonton je pasti even dia ketinggalan ku teteh nah dia ketinggalan informasi oke tege malek mahining lewat private nano malek even tege dumah ketua panitia langsung mengisah kan di teteh lebih valid sebenarnya info teh akan even jadi even tidak julid tidak bergosip tidak memberikan hoax ku teteh info teh nah nyata lah. Iya. Oke, terima kasih Sinetinai. Aku menyebutkan ketun due dan selamat kembali beraktivitas akan ketun due lah. Elak sampai tempun kajang bisa puas. Nah, kita moto akan ketun due lah.
2: Siap.
0: Harus dipegang teguh. Nah, akan ketun due generasi muda. Terima kasih, selamat Hasundau Tinai, selamat Hanjewu. Dan itah akan haluliong program Warung Hureh selanjutnya.

0: Raya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.

0: menyaksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma, kele pahari, tendei akan hetu.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Pak Ari, terima kasih Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Tentu saja baru saja Anda ikuti program Warung Hore, semoga saja bisa memberikan informasi untuk Anda dan tentunya pengalaman yang lebih menarik ya. Oke, kalau Pak Ari, bersamaan kita terbatas nih ya. Saya hanya menemani kalau Pak Ari hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Widiasih ya menemani aktivitas kalau Pak Ari di siang ini ya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kalau Pak Ari yang masih setia bersama kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 11.7 kHz, RRI Digital dan juga rri.co.id. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Suyanto, menyatakan para atlet di daerah setempat terus mengintensifkan latihan sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Persiapan yang dilakukan meliputi peningkatan kondisi fisik, penguasaan teknik dan taktik, penguatan mental, serta evaluasi latihan secara berkala. Menurut Suyanto, kesiapan atlet saat ini berada dalam kondisi yang baik dan terus mengalami peningkatan. Selain latihan rutin, para atlet juga mengikuti berbagai uji coba dan simulasi pertandingan, disertai perhatian terhadap kesehatan, gizi, dan pemulihan kondisi fisik. Sementara itu, asisten pelatih sepak bola putri Kota Waringin Barat, Anto, mengatakan para atlet menunjukkan disiplin tinggi selama mengikuti pemusatan latihan. Ia menambahkan, kualitas atlet mengalami peningkatan sekitar 70% dalam 3 bulan terakhir dan diharapkan dapat mencapai kondisi terbaik menjelang Porprov 2026. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, tabe selamat lingunalatai, salam sahujud karende malempang. Baik, kulapahari, selamat siang dan berjumpa kembali tentunya bersama saya Widiasih di program 4 Prompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, kulapahari, Widi akan menemani kulapahari tentunya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Prompat RRI Palangkaraya. Nah, kulapahari, semoga kulapahari pada hari ini selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tarian yang ada di Nusantara nih kulapahari. Salah satu tarian tradisional yang paling terkenal di Indonesia itu ada tari saman, itu dari Aceh ya kulapahari. Nah, tari saman ini berasal dari dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tarian ini awalnya digunakan sebagai media dakwah dan sarana mempererat hubungan masyarakat. Nah, tapi kini tari saman dikenal hingga mancanegara dan bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Keunikan tari saman ini terletak pada gerakan para penarinya yang dilakukan sambil duduk berlutut dalam satu barisan. Nah, tidak ada alat musik yang digunakan dalam tarian ini kulapahari. Irama muncul dari tepukan tangan, tepukan dada, hentakan badan, serta nyanyian yang dibawakan para penari. Gerakan ini cepat ya kulapahari dan kompak tentunya. Nah, ini nih yang menjadi daya tarik utama tarian ini. Ciri khas lainnya adalah kekompakan yang luar biasa dari para penari yang harus memiliki konsentrasi tinggi agar setiap gerakan terlihat seragam. Kostumnya pun berwarna-warni dengan motif khas Gayo juga menambah keindahan pertunjukan. Nah, kulapahari, pernahkah kulapahari menyaksikan tari saman secara langsung? Kalau belum, membayangkan puluhan penari bergerak serempak saja sudah terasa mengagumkan ya. Tarian ini mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama, disiplin, dan rasa saling menghormati antar anggota kelompok. Di tengah perkembangan zaman, tari saman tetap lestari karena terus diajarkan kepada generasi muda. Dari sekolah hingga sanggar seni, banyak anak-anak yang belajar tarian ini sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya bangsa. Jadi kulapahari, tari saman bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga cerminan semangat persatuan masyarakat Aceh yang patut kita teladani. Baik kulapahari, itu dia tentang tari saman yang ada di Aceh. Nanti setelah lagu-lagu berikut, kita akan membahas tentang tari kecak. Itu tarian yang berasal dari Bali ya kulapahari. Oke, kulapahari, selanjutnya kita dengarkan satu lagu dari Vigo dengan judul Minimal Punya Lahan Sawit. Selamat mendengarkan.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
4: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di Berempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari, tadi kita sudah membahas tentang tari saman yang ada di Aceh. Sekarang kita terbang nih ke Pulau Dewata untuk mengenal tari kecak yang berasal dari Bali. Nah, tari kecak merupakan salah satu pertunjukan budaya paling populer di Indonesia, Kulapa Hari. Tarian ini berkembang pada tahun 1930-an dan terinspirasi dari ritual Sanghyang yang sakral. Cerita yang dibawakan biasanya diambil dari kisah Ramayana, terutama perjuangan Rama dalam menyelamatkan Dewi Sita. Keunikan tarian kecak sangat mudah dikenali. Puluhan bahkan ratusan penari laki-laki duduk melingkar sambil mengangkat tangan dan meneriakan suara cak-cak-cak secara berirama. Suara itulah yang menjadi pengganti alat musik pengiring. Ciri khas lainnya nih Kulapa Hari adalah suasana pertunjukan yang dramatis. Ketika malam tiba, cahaya api menjadi elemen penting yang menambah kesan magis. Tidak heran jika wisatawan dari berbagai negara selalu tertarik menyaksikan tari kecak yang sangat Nah, tentunya menarik dipandang. Kelapa Hari, selain menghibur, tari kecak juga mengandung pesan moral tentang keberanian, kesetiaan, serta perjuangan melawan kejahatan. Nilai-nilai tersebut masih relevan hingga sekarang dan menjadi alasan mengapa kisah Ramayana terus diwariskan. Tari kecak membuktikan bahwa budaya Indonesia sangat kreatif. Tanpa alat musik sekalipun, masyarakat Bali mampu menciptakan pertunjukan yang memukau dunia. Sebuah kebanggaan yang patut kita jaga bersama ya, Kelapa Hari. Nah, itu dia Kelapa Hari tentang tari kecak yang ada di Pulau Dewata, Bali. Selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas Kelapa Hari di siang hari ini, kita hadirkan satu lagu dari Yetri Kristinawati dengan judul Purun Tutu. Selamat mendengarkan.

0: swastiastu beli, ampur mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di RRI Pro4 Palangkaraya. Nah, Kulapa Hari, kali ini kita akan mengenal tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Tari piring merupakan tarian tradisional masyarakat Minangkabau yang sudah ada sejak lama tentunya. Dahulu, tarian ini digunakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Seiring waktu, tari piring berkembang menjadi pertunjukan budaya yang sering ditampilkan dalam berbagai acara. Keunikan utama tarian ini tentu saja pada penggunaan piring sebagai properti utama. Para penari membawa dua piring di kedua telapak tangan dan menggerakkannya dengan lincah mengikuti irama musik tradisional. Yang menarik nih Kulapa Hari, piring tersebut tidak jatuh meskipun penari bergerak cepat, berputar, bahkan melompat. Dibutuhkan latihan dan keterampilan tinggi untuk menguasai tarian ini. Nah, ciri khas tari piring ini terlihat pada gerakannya yang dinamis dan energik. Penari menampilkan berbagai gerakan yang terinspirasi dari aktivitas masyarakat Minangkabau, terutama kegiatan bertani. Busana adat yang berwarna cerah semakin menambah daya tarik pertunjukan. Tari piring mengajarkan bahwa kerja keras, ketekunan, dan rasa syukur merupakan nilai penting dalam kehidupan. Hingga saat ini, tarian tersebut masih menjadi identitas budaya yang membanggakan bagi masyarakat Sumatera Barat. Baik, itu dia Kulapa Hari, info-info tentang tarian tradisional yang ada di Nusantara. Selanjutnya, kita hadirkan satu lagu dari Deddy Marikit dengan judul Umay Apang. Selamat mendengarkan.

Kula pahari, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara mendukung deklarasi sekolah kebangsaan di SMA 4 Muara Teweh sebagai upaya memperkuat wawasan kebangsaan, cinta tanah air, serta karakter generasi muda di tengah tantangan perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin pesat. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Utara Rayadi mengatakan, sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter generasi penerus bangsa yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rayadi juga mengingatkan para pelajar agar memiliki ketahanan ideologi serta kemampuan menyaring informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, generasi muda harus cerdas dalam memanfaatkan teknologi untuk belajar, berinovasi, berkarya, dan menyebarkan hal-hal positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh warga sekolah untuk menolak segala bentuk intoleransi, perundungan, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Rayadi berpesan kepada seluruh siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru dan orang tua, menjaga persatuan, serta menjadi generasi yang berprestasi. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Hey, bersiaplah.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Baik, Kulapari masih bersama Widi tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapari di siang hari ini di pukul 11 kita akan membahas tentang kuliner atau apa aja nih yang ada di Nusantara yang bisa dijadikan oleh-oleh atau kita sebut aja produk olahan tradisional yang ada di Nusantara ya, Kulapari. Nah, yang pertama itu ada lempok durian, Kulapari. Nah, ini berasal dari Pulau Kalimantan tentunya. Itu ada produk olahan tradisional yang sangat populer. Nah, ini yang disebut lempok durian. Makanan ini banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah Kalimantan lainnya yang terkenal sebagai penghasil durian berkualitas. Lempok durian itu dibuat dari daging buah durian yang dimasak bersama gula hingga mengental. Proses pengadukan dilakukan secara terus-menerus selama beberapa jam sampai terbentuk tekstur yang padat dan kenyal. Keunikan lempok durian terletak pada penggunaan bahan alami tanpa tambahan pengawet. Rasa manis yang dihasilkan berpadu dengan aroma khas durian yang kuat, sehingga sangat digemari para pecinta buah durian. Nah, ciri khas lempok adalah warnanya yang coklat gelap, teksturnya kenyal, dan memiliki rasa durian yang sangat pekat. Karena kadar airnya rendah, lempok dapat disimpan cukup lama dan sering dijadikan oleh-oleh khas Kalimantan. Selain lezat, keberadaan lempok juga membantu meningkatkan nilai jual hasil panen durian masyarakat lokal. Produk ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam Indonesia dapat diolah menjadi makanan khas yang memiliki daya saing dan identitas budaya yang kuat. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas tentang dodol Garut ya, Kulapari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya. Nah, selanjutnya kita hadirkan satu lagu dari Sri Hanuraga dengan judul

0: tanda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan Kalimantan Tengah.

0: Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: buat main judi, hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang, utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
0: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Pace, gue lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh. Kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, toh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya. Nah, Kulapa Hari, sekarang kita menuju Jawa Barat untuk mengenal Dodol Garut. Produk olahan tradisional ini sudah sangat terkenal dan menjadi salah satu ikon kuliner dari Kabupaten Garut. Dodol Garut dibuat dari campuran tepung ketan, santan, dan gula yang dimasak dalam waktu lama hingga menghasilkan tekstur kenyal. Proses memasaknya membutuhkan tenaga dan kesabaran karena adonan harus terus diaduk agar tidak kosong. Keunikan dodol Garut adalah variasi rasanya yang sangat beragam. Jika dahulu hanya tersedia rasa original, kini hadir berbagai pilihan seperti coklat, wijen, durian, nanas, hingga stroberi. Ciri khas dodol Garut itu terletak pada teksturnya yang elastis, Kulapa Hari. Kemudian rasa manis yang pas, serta aromanya yang menggugah selera. Produk ini juga mudah ditemukan dalam kemasan menarik yang cocok dijadikan buah tangan. Nah, lebih dari sekadar camilan nih, Kulapa Hari, dodol Garut mencerminkan ketekunan masyarakat lokal dalam mempertahankan resep turun-temurun. Hingga saat ini, dodol tetap menjadi salah satu produk unggulan yang mendukung perekonomian daerah sekaligus memperkenalkan budaya Sunda kepada masyarakat luas. Nah, itu dia Kulapa Hari tentang dodol Garut dari Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut. Selanjutnya, kita hadirkan satu lagu dari 10 to 5 dengan judul Jali-Jali. Selamat mendengarkan.

0: Setiap manusia terlahir dengan keunikan. Sebagian berjalan dengan kaki, sebagian dengan kursi roda. Sebagian mendengar dengan telinga, sebagian dengan bahasa isyarat. Disabilitas bukan keterbatasan untuk bermimpi, melainkan perbedaan cara untuk melangkah. Inklusi berarti memberi ruang yang sama, akses yang ramah, kesempatan bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa diskriminasi. Karena saat lingkungan mau memahami, penyandang disabilitas bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mari bangun masyarakat yang inklusif, saling menghargai, saling mendukung tanpa sekat. Inklusi untuk semua, karena setara adalah hak setiap manusia.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Gulapahari, Ketua DPRD Barito Utara Mary Rukaini mengapresiasi kegiatan gathering badan usaha tahun 2026 melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh. Menurut Mary, gathering seperti ini penting sebagai ruang dialog dan komunikasi antara badan usaha dan BPJS. Ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung JKN. Keterlibatan aktif badan usaha sangat diperlukan untuk memastikan seluruh pekerja mendapat haknya dalam perlindungan kesehatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barito Utara Agus Siswadi mengatakan, kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan dan dunia usaha dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari di tengah cuaca yang lumayan terik di Kota Palangkaraya, semoga Kulapa Hari dalam keadaan sehat dan juga happy ya melaksanakan dan juga menjalani hari pada siang ini. Nah, Kulapa Hari, kalau berbicara tentang produk olahan tradisional Nusantara nih ya, rasanya kurang lengkap jika tidak menyebut rendang. Nah, ini merupakan kuliner khas Minangkabau dari Sumatera Barat yang sudah mendunia. Rendang merupakan olahan daging sapi yang dimasak dalam waktu lama menggunakan santan dan berbagai rempah-rempah seperti lengkuas, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai, dan serai. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam sampai santan mengering dan bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Keunikan rendang terletak pada teknik memasaknya yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Masyarakat Minangkabau menjadikan rendang bukan sekadar makanan Kulapa Hari, tapi juga simbol kebersamaan, kesabaran, dan penghormatan kepada tamu. Tidak heran nih jika hidangan ini selalu hadir dalam acara adat, pernikahan, hingga perayaan besar. Nah, Kulapa Hari, buat Kulapa Hari yang mungkin sedang bingung mau makan siang apa, boleh banget rendang jadi pilihan Kulapa Hari untuk menu makan siang. Kalau berbicara tentang rendang, pasti tidak jauh dari yang namanya nasi padang ya, Kulapa Hari. Oke, nah untuk menemani aktivitas Kulapa Hari atau jam istirahat Kulapa Hari di siang ini, kita hadirkan satu lagu dari Darso dengan judul Dadali Manting. Oke, selamat mendengarkan Kulapa Hari.

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
1: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Berta, itahayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah? Sehingga dia semangat tampi. Handau tuna itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Yuh, puna tutup je raja ki. Berakui hindai mundiak bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tuh tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tuh tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tuh sebenarnya. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Huilah, puna mias-mias tuh tena.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kulapa Hari, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Taufik Nugraha menyambut baik dan memberikan apresiasi atas ditetapkannya SMA Negeri 4 Muara Tewe sebagai sekolah kebangsaan yang dinilai menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi nilai persatuan dalam keberagaman. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfungsi mencetak sumber daya manusia yang unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Taufik mengatakan program Sekolah Kebangsaan merupakan langkah yang sangat baik dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, serta semangat persatuan kepada para pelajar. Keberagaman yang dimiliki Indonesia harus menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh generasi muda. Karena itu, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Rombat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, Kulapa Hari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Perompak Jakarta dan juga RRI Mataram dengan tema Budaya sebagai Identitas dan Masa Depan Generasi Muda. Selamat mengikuti.
3: Jadi narasumber kita.
4: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
5: Selamat sore, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Salam sejahtera. Salam budaya.
3: Salam budaya. Assalamualaikum.
4: Oh gini ya. Harus gini nih Mas Jo.
3: Harus gimana?
4: Nih.
3: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura gak ngeliat. Kita ngeliat ke kamera depan gitu kan. Kita kita lagi RRI net soalnya.
4: Oh gitu ya.
3: Iya. Harusnya gambarnya sebelah kiri nih. Sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
4: Iya. Ini bisa lihat langsung. Udah Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah kalau Mbak Intan.
3: Halo. Assalamualaikum.
4: Kebudayaan 2026.
3: Oke.
4: Iya.
3: Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
4: Betul, Bang Jo.
3: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya. Tujuannya RRI punya Pro 4 kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
4: Benar.
3: Budaya Jakarta ada Pro 4 Jakarta. Budaya di sono ada Pro 4 Mataram, dan di kota-kota ada.
4: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit
3: gambarannya. Boleh, siap, silakan.
4: Situasinya nih.
3: Nanti di menit
4: bicara budaya nih.
3: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
5: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan berhasil pecah telur kan.
3: Oh,
5: karena
3: gitu.
5: Dia berdiri sendiri.
3: Oh, ya. Okay.
5: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu 1 bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini dari anak-anak, ya, remaja, pemuda sampai ke orang tua sangat antusias dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan, ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang ini.
4: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
6: Baik, kalau untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan, yaitu Knowledge and Passion Must Be Together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
4: Oh gitu.
6: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
4: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
6: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
4: Oh, kelas 2.
6: Satu gerung.
4: Oh gitu. Ini jadi Putri Budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
6: Seleksinya kemarin bulan Maret.
4: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
6: Januari.
4: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
6: Seru.
4: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
6: Yang paling berkesan?
4: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
6: Semuanya kayaknya berkesan.
4: Wah, keren. Kan? Ya. Pas lah nih jadi Putri Budaya NTB.
6: Iya,
4: Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
5: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan nanti ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
4: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
5: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya.
4: Menjadi budaya
5: ya. Iya, akan menjadi budaya bagi kita. Karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insyaallah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya Gendang Beli ya.
4: Betul.
5: Itu anak-anak mudanya itu
4: antusias
5: sekali ya. Makan luar biasa menurut saya.
4: Betul.
5: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB ini, Sumbawa sana kan.
4: Betul.
5: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
4: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
5: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
4: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
5: Iya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, seperti patut pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
4: Apa
5: ya,
4: itu ya?
5: Iya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
4: Keren. Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara Gendang Belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin? Nah, sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang apa namanya? Kalau anak untuk
6: muda,
4: event ya,
6: generasi
4: ya.
6: Muda lebih suka betul. Yang kayak interaktif.
4: Interaktif. Iya, gitu. iya. Nah, kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
6: 10 tahun ke depan.
4: Ya, enggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, gak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
6: Program berarti.
4: Iya, iya, iya.
6: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Hmm. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
4: Iya, iya, benar.
6: Jadi kalau menurut Intan itu dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana, dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
4: Oh iya, iya, benar.
6: Ya, terus juga kita bisa sambil konten sambil video tentunya, karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
4: Benar. Nah, kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah, kalau saya kan pernah tugas di Bima.
5: Iya.
4: Ya, kalau di Bima itu ada rimpu.
5: Rimpu.
4: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah, bagaimana nih?
5: Itu keren lah ya, di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu.
4: Oh.
5: Nah, kemarin kan baru festival rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang benar, memuliakan benar. Perempuan kan.
4: Benar.
5: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah, dengan kain tenun rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya. Luar biasa apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
4: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
5: ya, dia punya
4: dia
5: punya strata sendiri membangke misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar apakah dia itu gadis atau sudah menikah itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
4: pintar nilai-nilai yang kita maksud
5: ya gitu,
4: bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
5: Oh iya, dari cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai ya, nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
4: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
6: Permainan lokal
4: kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua ya, beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah, kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya, artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
6: Dapat.
4: Masih ada sampai sekarang?
6: Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya kak.
4: Waduh.
6: Nah, ke
4: media ya akhirnya. Iya. Ada nggak rencananya ke depan nih? Pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah nggak?
6: Pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
4: Betul.
6: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
4: Biar menarik gitu ya.
6: Iya. Karena sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
4: Kuno kan? Gitu ya.
6: Kuno,
4: ya baru kata-kata itu lagi.
6: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, belajar dari yang dulu-dulu.
4: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah, gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan? di dinas kebudayaan kita nih.
5: Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan, 12 objek pemajuan kebudayaan, antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah, yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah kembang yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Logat orang Bima sama logat orang Sasa kan beda kan?
4: Beda, Sumbawa juga.
5: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
4: identitas kita.
5: Iya, ini indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
4: PR-nya
5: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerja sama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan kemampuan anak-anak muda ini. Saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dan
4: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
5: Iya, kita sedang membuat webnya.
4: Websitenya.
5: Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan. Artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah database-nya sebelumnya kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di dinas kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
4: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat. Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
5: Lembo ade
4: gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
6: Kalau untuk makan-makan
4: itu masih.
6: Iya. Bekele.
4: Oh ada masih. Masih bekele tuh. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di. Iya. Intan asli mana tadi? Gerung.
6: Gerung.
4: Oh gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
6: Pecel, urap, ares. Iya.
4: Oh gitu. Enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya. Iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Terputus ya. Oh gitu. Nah ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
6: Iya benar, masih kan sampai sekarang.
4: Masih, oh gitu. Terima telepon dulu ya. Oke, okay. Okay. Halo. Terputus lagi. Oke, okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
6: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
4: Oh di sawah?
6: Iya.
4: Oh pilih gitu? Iya iya benar. Iya iya iya. Ntar dulu ya. Ya masih ini ya maintenance. Oh jadi aktivitas bekele kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
6: makan
4: ya? Makan bareng ya versi ya. Apa? Sasak ya. Jadi mereka ngumpulin
6: bahan-bahan
4: ya.
6: Bawa
4: ya.
6: Kangkung, ada yang bawa tugia, yang bawa beras.
4: Bahkan bawa panci kan?
6: Bawa panci dong buat masak.
4: Iya, ya. Sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Oming Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Hadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
5: Iya.
4: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
5: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
4: Wah ya. Keren nih.
5: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembike itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
4: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Mengeluar.
5: Nah, seperti contoh yang tanggal 26, 27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
4: Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di sini.
5: Nusa Tenggara Barat. keren, kita keren. Punya taman budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya, kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
7: lebih dekat lagi dengan ini ya,
5: budaya kita. Lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
7: Ya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
8: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini bertemu akhirnya langsung gitu sama ya. Iya benar.
7: Betul.
8: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
7: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
8: Iya benar.
7: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
3: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ihwan, ada Kak Intan juga, ya nanti kita akan kembali lagi ya Bang Pop, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: angkat ya telepon yang udah masuk di perempat Mataram ya, terkait tema Mataram. Kita di siang hari ini budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Bika, kita angkat dari sana dulu.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
3: Salam budaya.
2: Mataram ya, ya, dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
1: Dengan siapa dulu nih, Bu?
2: Dengan Ciguri ya, Bang Dika Suara Ganteng.
1: Siapa?
2: Cikgu.
1: Oh, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
2: Selamat pagi, Cikgu.
1: Oh, selamat pagi, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
2: Selamat siang ya sekarang.
1: Cikgu dari mana, Cikgu?
0: Cikgu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cikgu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
1: Iya. Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
2: Memang kalau kita ke Mataram apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
1: Iya, langsung pertanyaannya dulu.
0: Iya, pertanyaannya boleh, Cikgu.
2: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
3: Iya, siap. Di
1: Jakarta ya.
2: Selamat dilantik ya, Bapak ya.
3: Iya.
2: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
1: Mbak Intan.
2: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
1: Iya, betul. Langsung.
2: Kita sambungnya atau sasak apa namanya?
1: Samawa. Sasak sama Bu.
2: Kita dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
1: Iya, pertanyaannya Bu.
2: Dari Pak Kades. Pertanyaannya Bapak Kades. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya? Pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
0: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
2: Ya, Bang Rika, Bang Jo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana nih Bang Jo, kita
0: Oke, jawab dulu aja ya. Soalnya banyak ini.
1: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
3: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan apa namanya platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya ketika bicara tentang anak muda ya yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
1: tongkrong
3: di tongkrongan mereka.
1: Tongkrongan ya.
3: Ya, jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
1: Iya. Berjamur di tempat nongkrong ya,
3: kan, kemudian bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
1: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat?
3: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba

0: memasukkan program di Desa Berdaya, dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa,
1: duta
0: ya,
1: desa
0: duta budaya desa ya, satu desa satu duta satu desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya supaya,
1: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
0: dari mereka.
1: Itu tugasnya duta ini
0: ya. Tugas duta mereka melakukan kegiatan
1: inventaris gitu ya.
0: Melakukan kegiatan membuat film pendek ya. Membuat film pendek lalu diupload ketika Dinas Kebudayaan memotret, dan itu kita ajarkan nantinya. Menulis tentang budaya.
1: Keren, ya, keren, keren, keren. Ada berapa desa di provinsi?
0: 1000 lebih.
1: 1000 lebih. Ya.
2: Banyak ya, Bandika ya.
1: Iya. Ini 1000 desa.
0: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
1: Oh iya, iya. Okay, ini untuk memulainya ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan, Bandika.
1: Iya, iya. Jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
3: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran
1: gitu.
3: Terus juga mungkin pawai hari memperingati hari gitu, pakai budaya kayak gitu.
1: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
3: Yang ada
1: nah, ini langsung nih.
3: Gitu.
1: Nih, Pak Kadis nih.
3: Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Nanti kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
1: ramai orang datang nanti kan.
3: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
1: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busana gitu-gitu ya. Keren nih Pak Kadis nih. Kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini?
0: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ya, ada tarian gitu ya. Ada pakaian, bangunan adat ya, kemudian sistem nilai ya. Nah, itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu, misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi. Ya kan?
1: Oh iya ya, benar.
0: Gotong royong lah ya. Gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya. Atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Bodahu, Ngahirawi Pahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan.
1: Pakaian Sasak sering juga paham. Eventnya tuh
0: Sasak juga paham mereka kan, pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Mereka tahu pakaiannya tapi nggak tahu nilainya.
1: Setuju ya deh ya.
3: Setuju.
1: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
0: Iya, sejarahnya nggak tahu.
3: Kadang asal pakai aja kan.
1: Akhirnya, mohon maaf Pak Kadis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
3: yang
1: kan.
3: Yang penting pakai.
1: Iya, itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mau tanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
0: Iya.
1: Pak Kadis nih.
0: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai
1: Kalau Intan sendiri gimana sih situasinya saat
3: kalau
1: ini?
3: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay, karena itu adalah identitas kita sendiri. Benar.
1: Padahal sekarang sedang ngetren loh.
3: Iya.
1: Iya. Sebaliknya nih, Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Gimana ada apa? Kegiatan budaya,
2: Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika ini di Jakarta, sudah ada telepon, kita angkat ya.
1: Silakan.
2: Oke. Halo Prof. Assalamualaikum.
4: Halo.
2: Iya, halo Prof. Assalamualaikum.
4: Dari
2: Padadang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padadang cuma absen aja Padadang ya. Siap, Padadang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh, Bang Dika kayaknya.
1: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
1: Ya, ada Anastasia ini mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik sebenarnya tadi ya yang gratis di NTB? Oh, yang gratis ya, biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
0: Ya,
1: telepon dulu lah ya.
2: Boleh sekali nanti dirapel ya.
1: Halo, terputus juga nih. Ada apa
2: coba,
1: nih dengan
2: coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
1: Silahkan.
2: Halo, Prof. Assalamualaikum.
5: Halo, Prof. Assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
5: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
5: Bang Jojo dengan Pak Haji Amsar.
2: Oh, Pak Haji Amsar. Iya, dari boleh. Pak Haji Amsar boleh di
5: Jakarta,
2: iya, Pak Haji Amsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
5: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
5: Pak
2: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
5: Di Mataram ya?
2: Iya, betul.
5: NTB,
2: betul.
5: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang saya mau tanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua, Bang. Tempat
2: betul.
5: Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling semua apa NTB ya, Nusa Tenggara Barat itu indah semua, Bang. Pantainya dan juga yang lain-lainnya, Bang.
2: Iya.
5: Itu indah semua, Bang. Itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi, Bang ya. Di Batu Layar itu kan. Itu indah-indah semua, Bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh, Bang? Saya mau tanya tuh.
1: Pohon purba itu kayaknya.
5: Itu pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar, Bang, itu.
2: Iya, siap.
5: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu, Bang. Masih ada itu, Bang. Ya, itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu, Pak Jamsa.
5: Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan, Bang.
2: Widih, mantap, siap.
5: Iya, jadi sering sana juga gitu loh.
2: Siap, Pak Jamsa. Terima kasih, Pak Jamsa.
5: Ya, terima kasih, Bang Jojo. Dan Bang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
5: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu, Pak. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet. Ya, boleh dipersingkat jawabannya.
1: Ya. Itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
0: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
1: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya.
0: Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
0: Permainan.
1: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
2: Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
0: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
1: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih Kajuk sini.
2: Oke, siap. Kalau gitu mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh, silakan.
1: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
3: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri itu pengen ngelihat lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang alay gitu, yang macam-macam gitu.
1: Kuno dan jadul.
3: Ya, jamet, enggak.
1: Siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
0: Bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya, masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
1: Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar perempat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia, ya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan jembatan penyeberangan orang di kawasan Senen Jakarta Pusat sudah dapat dioperasikan kembali setelah sebelumnya sempat tidak difungsikan sejak proses renovasi halte pada 2025. Ia pun mengakui hal tersebut disebabkan adanya miskomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas JPO tersebut dengan baik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Lukisan kaligrafi

Kulapa Hari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya menerima Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2025 melalui rapat paripurna di gedung DPRD setempat di Puruk Cahu. Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban konstitusional seorang kepala daerah kepada sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya Dina Maulidah saat memimpin sidang paripurna. Rapat paripurna dihadiri di hadapan 13 orang dari total 25 orang anggota DPRD Murung Raya. Turut hadir Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhyiddin mewakili pemerintah kabupaten setempat. Dina menyampaikan apresiasi atas hasil opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD 2025 dari BPK RI Perwakilan Kalteng yang diserahkan pada 29 Mei 2026 lalu di Palangkaraya. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, selamat siang Kulapahari dimanapun Kulapahari berada. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Kulapahari dalam program obrolan budaya Pro 4 RRI Palangkaraya, ruang berbagi cerita, wawasan dan inspirasi tentang kekayaan budaya serta kearifan lokal yang kita miliki. Nah, Kulapahari, Kalimantan Tengah dikenal bukan hanya karena hamparan hutannya yang luas dan sungai-sungainya yang membelah wilayah, tetapi juga karena pesona wisata yang menyimpan keindahan alam sekaligus nilai budaya yang begitu kaya. Dari kawasan konservasi orang hutan, danau-danau eksotis, hingga wisata budaya yang memperkenalkan kehidupan masyarakat Dayak, semuanya menjadi bagian dari identitas daerah yang patut kita banggakan dan jaga bersama. Nah, Kulapahari, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik nih, yaitu menjelajahi pesona wisata alam Kalimantan Tengah, merawat alam, melestarikan budaya. Melalui tema ini, kita akan berbincang santai mengenai potensi wisata Kalimantan Tengah, pentingnya menjaga kelestarian alam, serta bagaimana budaya lokal dapat terus hidup dan berkembang melalui sektor pariwisata. Dan untuk membahas topik ini, telah hadir bersama kita dua narasumber muda yang tentunya memiliki pandangan menarik mengenai wisata dan budaya Kalimantan Tengah, yaitu Natalia dan Jenti, mahasiswa IHNTP Palangkaraya. Selamat datang Natalia dan Jenti.
3: Halo.
4: Hai.
2: Apa kabarnya nih pada siang hari ini?
3: Kabarnya ngantuk-ngantukan.
2: Iya, harus semangat tapi tetap ya.
3: Iya dong, siap, masih semangat.
2: Oke. Nah, untuk Natalia dan Jenti, pada siang hari ini kita akan bahas tentang pariwisata. Gimana nih, menarik nggak ya kira-kira?
5: Menarik sih, iya menarik sih menurutku.
2: Oke, sebelum masuk lebih jauh nih ke topik, boleh diceritakan dulu nggak sih destinasi wisata apa yang paling berkesan untuk Natalia dan Jenti selama tinggal atau beraktivitas di Kalimantan Tengah?
5: Oke, hal yang paling menarik sih salah satunya kayak di Tangkiling yaitu Nyaru Menteng, itu sih menurutku. Sama di mungkin ada nih yang terbaru itu dari Segohong. Itu biasanya disebut Pulau Kaja. Di situ ada orang hutan. Sama Sebangau juga sih.
2: Sebangau.
5: Iya.
2: Okay. Kalau Jenti,
3: oke Kak, kalau menurut aku tuh Sebangau National Park. Hutannya tuh sunyi, masih perawan, sunset di atas gambut itu enggak ada duanya, bikin lebih menghargai alam gitu.
2: Oke. Okay. Kalau menurut kalian nih, apa sih yang membuat wisata di Kalimantan Tengah berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia?
5: Yang membuatnya yang berbeda itu karena khususnya di Kalimantan Tengah itu ada perpaduan antara keindahan alam yang masih alami dengan kekayaan budaya di lingkungan masyarakatnya sih Kak. Itu yang membuat kayak berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain.
3: Kalau menurut aku, Kalteng itu Indonesianya Indonesia. hutan gambut, sungai, dan budaya Dayak masih sangat kental. Nggak banyak tempat yang wisata alamnya masih satu paket sama filosofi hidup masyarakatnya. Kayak Hema Betang, jadi wisatanya berasa lebih dalam, bukan cuma foto-foto.
2: Emang ya kalau misalnya di Kalimantan Tengah ini, tempat wisatanya itu memang berbeda, karena di tempat kita tuh masih ada gambut-gambutnya gitu ya. Terus iya, kalau ada air-airnya gitu kan airnya warna merah gitu ya.
5: Iya, merah.
2: Orang bilang airnya keruh, padahal itu bukan keruh, tapi itu berasal dari mana, ayo?
5: Dari akar-akar sih.
2: Oke, betul sekali. Itu berasal dari akar-akarnya. Nah, kalau berbicara tentang wisata alam nih, tempat apa sih yang menurut kalian wajib dikunjungi oleh wisatawan yang baru pertama kali datang ke Kalimantan Tengah?
5: Kalau aku sih Kak, Tanjung Puting. Yang ada di Kalimantan sih, Kota Waringin Barat. Nah, di situ Tanjung Puting, yang dimana itu kayak menggambarkan Amazonnya Kalimantan.
3: Oke, Kak, kalau menurut aku, kalau khususnya kita yang tinggal di Palangkaraya, itu contohnya kayak Bukit Cinta. Di sana ada villa tempat kita nginap.
5: Wow.
3: Jadi kita tuh nginap malamnya, paginya kita lihat sunrise. Sunrise kan namanya?
5: Iya,
3: kalau pagi-pagi itu.
2: Kalau sore baru sunset ya.
3: Iya.
2: Jadi menurut kalian yang tempatnya bagus itu ada di Sebangau sama ini ya, di Bukit Cinta,
3: iya,
2: itu ada di Bukit Tengkiling. Kalau di tempat lain ada nggak sih yang kalian ketahui tempat wisata lain selain yang ada di Tengkiling atau yang ada di Palangkaraya?
5: Kalau di daerahku, khususnya di Katingan sih, Mangkikip sih Kak, sama Riam Gahis.
2: Riam Gahis?
5: Iya.
2: Itu kayaknya belum terlalu terkenal nggak sih?
5: Karena dulu viral sih Riam Gahis, tapi sekarang kayak tenggelam aja sih Kak. Mungkin perjalanannya sih lumayan jauh, bukan sama jalannya juga agak rusak.
2: Oke. Kalau Danau Biru, tahu nggak sih Danau Biru?
5: Tahu.
2: Ya? Itu Danau ada di mana ya rasanya?
5: Itu ada di Katingan, di desa
2: juga.
5: Tewang Rangas. Tewang Rangkang.
2: Oh. Aku pernah juga sih ke situ, tapi kayak itu tuh sebenarnya dari galian nggak sih ya?
5: Iya, dari galian sih.
2: Makanya terbentuk seperti danau gitu ya, warnanya biru gitu, warna air.
5: Lebih ke warna hijau sih Kak.
2: Hijau. Tapi ininya sebutannya danau biru ya.
5: Iya. Emang dulu sih biru, mungkin kayak lumut-lumut sih sehingga dia jadi warna hijau.
2: Itu airnya kira-kira beracun nggak ya? Ada kandungan misalnya apa ya yang bikin itu tuh nggak boleh misalnya dikonsumsi gitu?
5: Mungkin ada aja sih Kak.
2: Karena itu bekas galian.
5: Iya,
2: ya?
5: Bekas galian.
2: Nah, sebagai generasi muda, gimana nih kalian melihat hubungan antara wisata alam dengan budaya masyarakat setempat?
3: Kalau menurut saya nggak bisa dipisah. Masyarakat Dayak hidup dari hutan, jadi wisata alam itu sebagian mengenalin cara mereka jaga hutan. Ritual Tiwa, Rumah Betang, wisatawan datang buat alam, pulangnya bawa cerita budaya juga.
2: Terus saat berkunjung ke suatu tempat wisata, kalian pernah nggak menemukan nilai-nilai budaya lokal yang menarik perhatian? Bisa diceritakan nggak nih pengalaman kalian selama berwisata di daerah Kalimantan Tengah ini?
5: Kalau untuk sekarang sih aku nggak terlalu pernah berwisata sih. Tapi mungkin kayaknya yang lebih menarik itu di lingkungan masyarakatnya sih Kak. Mereka tetap menjaga adat dan tradisi mereka, bisa menerima dari manapun tamunya, itu keramahan dan sikap yang saling menghormati sih Kak itu.
2: Kalau dari Jenti,
3: kalau kami di Barsel ya Kak, kan ada wisata di sana namanya Tanah Abang.
5: Wow,
2: tanah merah gitu Kak.
3: Tanahnya kalau kulihat nggak merah sih, cuman airnya yang merah, sama kayak di Tengkiling tuh Kak. Jadi Barsel itu kan banyak desa-desa, berbagai desa, dan Tanah Abang itu di jalannya tuh di jalan lalu lintas besar gitu yang orang lalu lalang dari mana-mana saja tuh. Jadi kalau mau mandi singgah ke situ, orang-orang yang jauh-jauh karena penasaran bisa mandi ke Tanah Abang gitu. Jadi menerima dari mana saja, siapa yang mau berwisata ke situ aja sih.
6: Itu bayar nggak?
3: Bayar, Pang. Kalau dulu kami masih zaman kami SMA, 10-15 ribu per orang.
6: Itu masih terjangkau juga ya hitungannya sebenarnya. Terus kalau menurut Natalia dan Jenti, apakah wisata budaya di Kalimantan Tengah sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas?
5: Cukup, Kak. Sudah cukup banget. Apalagi kayak di Kota Waringin Barat yang Tanjung Puting itu sudah dari luar negara, dari luar daerah juga sudah pernah mengunjungi, sudah tahu melihat gimana keindahan di Tanjung Puting itu, Cika.
3: Kalau menurut aku, masih sepengetahuan aku masih di Kota Palangkaraya aja, Kak. Kayak contohnya kayak Nyaru Menteng. Banyak orang-orang, kalau sebutan kita yang orang-orang bule tuh datang berkunjung.
6: Iya, benar banget.
3: Ke Nyaru Menteng karena mereka kan kayak jarang dan mungkin ada yang masih belum pernah melihat secara langsung kayak hewan-hewan di sana.
6: Iya, jadi mereka tuh kayak
3: orang-orang hutan gitu.
6: Dan juga kan kalau di Nyaru Menteng dan juga di Tanjung Puting itu memang mereka itu menampilkan satwa yang ada di situ.
5: Iya.
6: Dan juga faunanya juga kan ada banyak pohon-pohon, tanaman-tanaman yang dilindungi juga oleh pemerintah. Terus ada sungai-sungai ya. Jadi itu tuh kayak jadi daya tarik tersendiri ya buat terutama buat orang luar nih.
5: Iya, apalagi yang orang hutan kan. Itu kayak hewan aslinya Kalimantan.
6: Iya, betul sekali. Nah, selain keindahan alam ya, Kalimantan juga kan kaya akan budaya Dayak. Menurut kalian, budaya apa sih yang memiliki potensi besar untuk diperkenalkan kepada wisatawan?
3: Kalau dari aku, khususnya yang Kalimantan Tengah, itu yang kayak dari Dayak-Dayak Ngaju, Dayak-Dayak segala, apa namanya?
5: Kayan.
3: Iya. Itu kan kayak tari-tarian, tarian Manasai, kayak musik karungut.
6: Tari mandal gitu ya.
3: Iya. Visualnya masih sangat kuat, musiknya unik, terus kerajinan ulap
5: kayak anyaman lah.
3: Iya, banyak lah pokoknya
6: yang bisa jadi potensi besar ya.
5: Iya.
6: Kalau menurut Natalia gimana nih?
5: Kalau menurut aku sih sama sih kayak yang dibilang Jenti juga, masih banyak potensi yang dapat. Potensi besar yang dikenalkan ke masyarakat, ya salah satunya kan kayak tarian Kalimantan Tengah kan, khususnya di Kalimantan kan tarian Dayaknya sangat di kayak luas nih. Terus kayak dari anyaman rotan, dari anyaman kayak daun-daun yang dibilang kayak daun kajak itu juga sering. Terus dari anyaman kayak ketupat itu
6: itu bisa jadi potensi.
5: Iya.
6: Terus selain itu, menurut aku pribadi juga, menurut kalian nih, kalau tiwah itu gimana? Bisa nggak sih jadi potensi besar untuk diperkenalkan kepada wisatawan?
5: Mungkin bisa sih, Kak, tapi itu lebih ke keagamaan sih. Itu bukan budaya. Yeah. Soalnya kan tiwah itu kayak keagamaannya, khususnya kayak orang Kaharingan, itu.
6: Okay. Nah, kita kan di Kalimantan Tengah, mengenal konsep Huma Betang ya, yang mengajarkan hidup dalam kebersamaan. Apakah nilai-nilai ini juga bisa menjadi daya tarik wisata budaya?
5: Bisa sih, Kak, karena dari konsep Huma Betang ini kan ada beberapa nilai nih yang potensi untuk kita, khususnya itu saling toleransi dari persatuan dan hidup yang berdampingan dalam keberagaman yang dapat jadi daya tarik yang paling unik untuk wisatawan. Tidak hanya menikmati budaya, juga mempelajari nilai-nilai kehidupan khususnya leluhur kita. Itu sih, Kak.
6: Nah, kalau menurut kalian, kita sekarang ini kan mainnya pasti media sosial ya, terutama TikTok, Instagram, Facebook. Nah, itu menurut kalian apakah media sosial saat ini efektif untuk mempromosikan wisata dan budaya Kalimantan Tengah?
3: Menurut saya itu efektif banget. tapi harus tepat.
6: Kenapa TikTok, tuh gitu?
3: TikTok dan Reels bagus buat narik anak muda, tapi kontennya jangan cuma estetik. Kasih tahu nama tempat, sejarah singkat, etika berkunjung, jadi viral dan edukatif gitu, Kak.
6: Berarti kalau misalnya kita bikin konten gitu ya, jangan yang
5: setengah-setengah.
6: Setengah-setengah, ya, tapi ya harus lengkap berarti gitu ya.
5: Ya.
6: Dari awal kita sebutin, ini saya sekarang sedang berada di daerah Nyaru Menteng misalnya kan.
3: Ya.
6: Terus nanti disebutin gitu apa-apa aja yang aturan-aturan yang ada di situ.
5: Betul, betul.
6: Terus masuknya bayar berapa? Berarti harus lengkap kalau kita bikin konten ya. Nah, memang sekarang itu kalau di media sosial memang lebih cepat sepertinya ya kita mengenalkan tempat-tempat wisata gini.
5: Lebih cepat jangkauannya sih, Kak, luasnya.
6: Benar. Kalian pernah enggak sih berwisata ke tempat-tempat yang edukatif gitu? Tempat wisata edukasi?
5: Belum pernah sih, Kak. Kalau aku belum pernah sih, jadi kayaknya pengen deh. Gak tahu kalau Jenti pernah atau belum.
6: Sebenarnya di Nyaru Menteng itu juga bisa disebut tempat wisata edukasi ya, karena kan di situ kita diberi penjelasan tuh kayak di dinding-dinding atau di pohon itu kan ada dikasih tahu kan ya.
5: Betul.
6: Di situ ada misalnya tanaman apa gitu ya, tanaman ulin, ini manfaatnya apa, kayak gitu. Gitu kan ya rasanya di Nyaru Menteng itu?
5: Iya sih, ada-ada kayak gitu.
3: Di selain semua wisata enggak sih kayak
6: kan?
3: Gitu?
6: Kalau di Tengkiling nih, yang ada di Palangkaraya yang paling dekat dengan Palangkaraya, kalian pernah wisata kemana aja?
3: Sudah banyak, enggak semua sih. Yang paling sering kami tuh ke Nyaru Menteng situ aja. Yang paling dekat lah.
5: Iya
6: kenapa
5: sih.
6: Kenapa ke situ pilihannya?
3: Kalau kemarin kami ada rencana mau naik bukit apa?
5: Bukit Tenggiling.
3: Bukit Tenggiling.
6: Kapan itu?
3: Kemarin lama masih belum magang ya?
5: Belum.
3: Rencananya tuh berangkat pagi sampai sana jam 12. Siapa yang sanggup naik bukit jam 12? Ujung-ujungnya berangkat ke Nyaru Menteng situ.
6: Jadi belum terrealisasi.
5: Iya.
6: Kapan jadinya maunya kesana? Ajak-ajak dong.
5: Boleh.
3: Kalau dari aku paling suka tuh cuman mandi aja sih. Mandi ke Danau Bahandang.
5: Sering ke Danau Bahandang sih.
3: Iya.
6: Sering. Di situ ada apa aja?
5: Udah pasti di situ ada air loh.
6: Ada sungainya ya?
5: Ada.
6: Nah, di Danau Bahandang itu apa aja nih yang bisa kita dapatkan? Misalnya di situ ada gazebo atau apa gitu, Bu. Bisa nih kalian ceritain.
5: Kalau di Danau Bahandang itu ada sih kayak warung-warung makan. Di situ juga ada loh yang kayak jual kayak pakaian sih, Kak.
6: Oh.
5: Iya, ada. Terus untuk kayak apa sih kayak gazebo, tempat
6: istirahat,
5: iya, penyimpanan gitu. Barang juga ada di
6: itu
5: situ.
6: Bayar nggak sih kalau gazebo itu?
5: Bayar sih, Kak.
6: Sewa berarti ya?
5: Iya, sewa. Itu ada yang 50, ada yang 75 sewanya.
6: Itu per jam?
5: Per jam. Tapi kami sering pakai terpal sih.
3: Nyewa terpal doang.
5: Iya.
6: Berarti di situ bisa ada penyewaan terpal juga?
5: Ada. Itu cuma di tanah.
6: Tapi nggak, itu seru ya.
5: Seru.
6: Itu bisa nggak sih kita membawa makanan dari luar?
5: Bisa.
3: Boleh.
6: Kayak
3: boleh
6: kita banget camping gitu.
3: Iya.
6: Bawa grill gitu kan sambil duduk-duduk di pinggir sungai.
5: Iya.
6: Gitu kan.
5: Betul. Di Danau Bahandang juga ada ada daerah tertentu yang bisa jadi camping. Kakak pernah nggak ke Danau Bahandang?
6: Pernah.
5: Itu kan ada yang paling ujung pas masuk dia tuh ke kanan.
6: Iya.
5: Di situ tempat sering orang camping, khususnya kayak anak-anak SMA atau SMP yang kayak pramuka-pramuka
6: iya,
5: tuh.
6: Betul.
5: Iya, di situ bisa.
6: Tapi kalau untuk kalau ini kadang airnya itu kan naik ya. Nah, berarti itu tuh memang kita harus lihat ini juga sih, cuaca juga
5: iya,
6: ya kalau misalnya.
5: Iya.
6: Berarti memang ke tempat air-air gitu memang lebih seru ya kalau tempat wisata itu, karena kita bisa camping.
5: Betul.
6: Terus bisa mandi, bisa berenang di situ. Itu dalam nggak sih? Itu bisa berenang atau cuma untuk sekedar apa ya? Untuk mandi-mandi kelupuk-kelupuk gitu.
3: Kalau kami biasanya ada rencana, misal hari ini ada rencana, besok ke dalam bahandang yuk. Ah, kita cek di TikTok dulu postingan terbaru orang.
5: Iya. Yeah.
3: Airnya apakah dia naik?
5: Apa dia surut?
3: Atau dia surut gitu.
5: Oh, kalau okay. Di Danung Bahandang sih lumayan sih dalamnya.
6: Mm-mm, memang. Dia ada juga kan tempat-tempat tertentu yang dangkal, mm-mm. Ada juga yang dalam.
5: Iya.
6: Yeah, yeah. Dia kalau agak-agak ujung itu dia dalam loh.
5: Iya. Yeah.
6: Dalam dia. Ada terus ada kayunya gitu buat kita nyebrang atau gimana, terus ada ayunannya gitu.
5: Iya, ada tali.
6: Lihat. Waktu itu aku juga ke sana soalnya ya. Pengen lagi ke sana. Nanti kapan-kapan ya kita
5: boleh banget kita rencanakan.
6: Kita pergi bareng berwisata ke Danau Bahandang. Nah, selain Danau Bahandang ada apa lagi nih? Saigohong,
5: Surung Danum,
6: terus Danau Tahai gitu ya.
5: Iya.
6: Tapi kalau sama Danau Tahai itu kalau nggak salah itu tuh nggak bisa buat berenang nggak sih? Emang boleh ya?
5: Aku nggak tahu sih kalau yang itu.
3: Belum pernah kami.
5: Iya,
3: kah?
5: Belum pernah kesana.
6: Oh,
5: Rawan Bahalap juga ada. Pengen kesana deh.
6: Iya, benar. Ada info juga dari rekan aku. Itu dari pemberitaan itu memang ada Rawan Bahalap, itu juga bagus katanya.
5: Iya.
3: Iya.
6: Yuk, kapan-kapan ya kita, atau boleh, besok. Boleh. Atau besok kita jalan-jalan nih.
3: Aduh,
5: boleh juga.
6: Nah, buat beberapa hari yang mau ikut jalan-jalan boleh gabung sama kita ya. Besok ada rencana kemana gitu? Kayaknya ada sih kalian ya. Pulang kampung berdiji-diji.
3: Kalau aku sih enggak ada. Ini mereka ini mau pulang kampung.
6: Ya, gagal. Mungkin ayo dong, besok kita jalan-jalan.
3: Minggu depan bisa gak ya?
5: Bisa gak ya, kalau minggu depan?
6: Minggu depan sepertinya aku tidak bisa ya, karena ada kegiatan lain.
3: Biasanya kalau direncanainnya jadi wacana terus.
5: Iya.
6: Atau cari hari libur ya. Iya. Ya udah, kita skip dulu ya bahas.
5: Iya.
6: Karena kalau kita bahas tentang hal-hal pribadi kita seperti kita mau jalan-jalan itu, nanti pendengar nih apa sih gitu kan ya.
3: Iya.
6: Saat ini kan banyak nih anak muda yang gemar membuat konten perjalanan. Menurut kalian gimana nih cara membuat konten wisata yang tidak hanya menarik tapi juga edukatif? Pernah gak sih kalian buat konten nih, misalnya dari Palangkaraya menuju tempat wisata itu?
3: Kayak nge-vlog ya.
6: Iya, nge-vlog.
5: Aku sih pernah. Bukan nge-vlog sih kak, kayak buat konten kayak kata-kata gitu sih. Tapi berlatarkan kayak dari di wisata. Kayak kemarin pas waktu di Danung Bahandang aku ada buat
3: bikin konten TikTok FYP, banyak orang komen, oh nanti kita bareng-bareng ya mandi sana.
5: Iya.
3: Ujung-ujungnya dapat teman.
5: Betul.
6: Iya, betul banget. Jadi memang kalau bikin konten itu sangat berguna banget untuk memperkenalkan tempat wisata itu ya. Terus menurut kalian apa sih tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan wisata dan juga pelestarian lingkungannya? Misalnya nih, kalian kita membangun wisata, terus gimana caranya biar kita nih tetap menjaga lingkungan itu biar tetap asri gitu. Itu kan melestarikan lingkungan.
5: Oh iya. Tantangan terbesarnya sih kayak meningkatkan kunjungan wisatawan tanpa mengorbankan kelestarian alam sih kak, dan budaya yang dapat menjadi daya tarik utama dalam suatu destinasi wisata. Itu sih.
6: Berarti kayak termasuk menyediakan tempat sampah nggak sih biar alam itu tetap terjaga.
5: Betul.
6: Ya. Terus kita kan tahu nih Kalimantan Tengah itu memiliki kawasan konservasi orang hutan seperti di Pulau Kaja dan juga Sebangau. Seberapa penting sih wisata konservasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan?
5: Penting sih kak, karena memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat untuk mengenal satwa dan lingkungan yang ada di, khususnya yang di Kalimantan Tengah, sehingga dapat menimbulkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikannya sih kak itu.
6: Misalnya nih, kalian diberikan kesempatan menjadi duta wisata Kalimantan Tengah.
5: Ya.
6: Destinasi mana yang akan kalian promosikan terlebih dahulu dan alasannya apa nih?
5: Wow.
3: Kalau aku ya pastinya kasih tahu yang di daerah aku.
5: Oh. Iya sih.
3: Supaya terkenal, supaya orang tahu, supaya orang berkunjung.
6: Meningkatkan ekonomi juga ya seperti
5: iya,
6: itu.
5: Khususnya di daerah-daerah sendiri dulu sih.
6: Oke. Okay. Berarti misalnya kalau kita mempromosikan tempat kita juga kan itu kita membuka peluang usaha nggak sih buat orang-orang sekitar kita.
5: Bisa.
6: Nah, harapan Natalia dan Jenty untuk masa depan pariwisata Kalimantan Tengah agar tetap menjadi tempat yang indah, lestari dan kaya budaya seperti apa?
3: Kalau dari aku dulu ya.
5: Oke. Okay.
3: Semoga 10 tahun ke depan Kalteng tetap hijau.
5: Iya.
3: Wisatanya tetap maju.
5: Betul.
3: Tapi hutan gambut tetap luas. Yeah. Orang hutan tetap ada dan anak Dayak tetap bangga pakai pakaian adat.
5: Oke, okay. Amin.
3: Pariwisatanya jadi contoh maju tanpa mengorbankan identitas.
6: Oke, okay. Kalau Natalia nih,
5: Harapannya sih semoga terbantunya dari para pariwisata yang khusus dari Kalimantan Tengah, semoga mereka terus berkembang dengan tetap mengutamakan kelestarian alam, dari pelestarian hingga pemberdayaan masyarakat lokal sehingga dapat dimanfaatkan dan dapat dirasakan untuk generasi selanjutnya. Itu sih.
6: Oke. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita pada sore hari ini, apa nih pesan yang ingin Natalia dan Jenty sampaikan pada Kulapa Hari agar lebih peduli terhadap alam dan budaya saat berwisata?
5: Untuk pesannya sih terkhusus kayak orang Kalimantan sih, jagalah kebersihan, terus kayak menghormati budaya dan adat setempat serta ikut berperan dalam menjaga kelestariannya sih kak itu. Agar budaya-budaya kelestarian atau wisata atau apa itu tidak hilang.
6: Oke,
5: gitu.
6: Biar bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti juga.
5: Betul,
6: ya.
5: Iya.
6: Halo Jenty.
3: Kalau dari aku sedikit kata-kata aja.
5: Wow.
6: Apa nih kata-katanya?
3: Datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara. Foto boleh, tapi jangan injak tanaman.
6: Okay.
3: Jangan coret batu dan hormati adat setempat. Karena Kalteng indah bukan cuma buat kita, tapi juga buat anak cucu kita nanti.
5: Wow. Okay. Keren sih kata-katanya.
6: Iya, betul sekali. Puitis banget ya kata-katanya. Oke, ternyata nggak terasa ya, sudah kurang lebih 30 menit kita berdialog tentang wisata pada sore hari ini. Nah, Kulapa Hari, dari perbincangan bersama Natalia dan Jenty, kita belajar bahwa wisata bukan hanya tentang menikmati keindahan suatu tempat, tetapi juga tentang memahami nilai-nilai budaya, menghargai masyarakat lokal dan ikut menjaga kelestarian alam yang menjadi warisan bersama. Kalimantan Tengah memiliki begitu banyak destinasi yang menawarkan pengalaman berharga, mulai dari wisata alam hingga budaya yang kaya akan filosofi dan kearifan lokal. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa kekayaan tersebut tetap terjaga agar dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Terima kasih kepada Natalia dan Jenty, mahasiswa IHNTB Palangkaraya, atas cerita dan pandangan yang telah dibagikan pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan menginspirasi Kulapa Hari untuk semakin mencintai alam serta budaya daerah kita. Saya Widiasih beserta kedua narasumber kita Natalia dan Jenty pamit undur diri. Tetap bangga dengan budaya lokal, tetap peduli terhadap lingkungan dan terus dukung pariwisata Kalimantan Tengah yang berkelanjutan. Sampai jumpa pada obrolan budaya berikutnya. Salam budaya, salam lestari, dan salam untuk seluruh Kulapa Hari dimanapun berada. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu kembali di obrolan budaya berikutnya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.

hari. Tidak terasa Widi sudah menemani Kulapa Hari dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Widi pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana nih, tetap di Pro 4 RRI Palangkaraya, karena setelah ini akan ada rekan Widi yaitu Lintang yang menemani Kulapa Hari tentunya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20. Dan jangan lupa gabung bersama rekan Lintang dengan program Badengkoy. Yang mau request-request lagu boleh banget gabung dengan Lintang nanti di WA dan juga telepon ya Kulapa Hari. Nah, Kulapa Hari, selanjutnya kita nanti bakal bertemu lagi di hari Selasa ya, Kulapa Hari. Oke, saatnya Widi pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
4: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
5: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
3: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan. Karena bumi tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
6: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.

Bupati Barito Utara pastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target. Yaakob Hari, Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Salahuddin berkomitmen untuk memastikan seluruh program pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik berjalan sesuai target, berkualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan tidak mengalami keterlambatan. Dan kegiatan tersebut turut didampingi oleh Wakil Bupati Barito Utara Felix Sunadi Yetingang, Sekretaris Daerah Muli, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Peninjauan diawali dari kawasan Waterfront City atau WFC Perkimtan Lanjas dan Waterfront City Pendopo, kemudian dilanjutkan ke pembangunan turap di Karang Jawa. Lokasi rencananya pelaksanaan Batara Expo, Mall Pelayanan Publik atau MPP, hingga progres pembangunan jembatan Lemo. Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan ini adalah warisan untuk kesejahteraan masyarakat Barito Utara di masa depan. Pada peninjauan Waterfront City dan pembangunan turap Karang Jawa, Bupati menekankan pentingnya kualitas pekerjaan. Menurutnya, kedua proyek tersebut tidak hanya berfungsi mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi peran penting dalam mendukung kenyamanan masyarakat dan mengurangi resiko abrasi di kawasan bantaran sungai. Yaakob Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Koi, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Ayo.

0: Ya tapi selamat lingkungan latai, salam saljut karinde malempang, adil kata lino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat siang kulapa hari, senang banget rasanya Lintang hadir kembali ya di Badengkoi tentunya dangdut adalah kita pada hari Jumat nih tanggal 5 Juni 2026. Dan kulapa hari satu lagu pembuka ya, ada Ajeng Febria tadi dengan Keong Racun nih kulapa hari. Walaupun lagunya sudah lama ya kulapa hari, tapi sebenarnya lagu ini juga masih ngetren ya kan. Karena emang lagi viral lagi nih buat sound-sound di TikTok ya Kulapa Hari. Dan juga Lintang menyapa nih untuk Kulapa Hari yang mendengarkan RRI Palangkaraya melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui TikTok live kami nih di pro4.palangkaraya. Halo semuanya Kulapa Hari. Wah, dari Sabang sampai Merauke ya mendengarkan RRI Pro4 Palangkaraya. Dan Kulapa Hari, coba kita sapa dulu ya, sudah ada satu penelpon yang masuk nih. Halo, selamat siang Badengkoi.
1: Badengkoi, untuk kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ari di Samarinda.
0: Oh iya Bang Ari, halo apa kabar? Sudah lama sekali Bang Ari tidak bergabung nih ya. Iya, hari ini mau request lagu apa nih Bang Ari?
1: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting yang apa tuh?
1: Sambalado.
0: Sambalado, oke siap Bang, nanti kita langsung putarkan. Salam-salamnya buat siapa nih? Oke, siap. Oke Bang, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Jauh-jauh dari Samarinda, Kulapa Hari, ada Bang Ari yang menyapa ya di Badengkoi sesi pertama ini dengan requestan lagunya Sambalado. Waduh, siang-siang panas-panas ya kan, jam segini emang enak tuh makan yang pedes-pedes gak sih Kulapa Hari. Apalagi makannya asam-asam gak sih. Cuaca panas, karena memang di Palangkaraya ini lagi terik-teriknya nih Kulapa Hari. Panas banget mataharinya, kayak seorang dikasih satu nih, panas banget. Nah kalau misalnya di tempat Kulapa Hari gimana nih, apakah hujan atau malah sama-sama terik juga ya? Karena memang ada beberapa daerah yang kemarin-kemarin Lintang lihat juga banyak nih yang masih hujan-hujan ya kan, walaupun sudah masuk bulan-bulan yang harusnya sudah masuk kemarau ya, karena sudah bulan Juni nih, tapi belum tahu juga. Dan memang di Palangkaraya sendiri memang sepertinya sudah sesuai dengan musimnya ya, sudah masuki musim-musim kemarau nih, jadi panas banget gitu. Dan emang kalau panas-panas gini enaknya minumnya cuma es, terus habis itu minum-minum yang manis-manis, yang asam-asam, yang pedes-pedes, waduh cocok banget. Cuman biasanya kalau kayak gitu tuh jadinya kita jadi gampang sakit gak sih Kulapa Hari, karena panas-panas terik kita minumnya air es, minum-minum es terus-terusan, nanti mama marah, es terus gitu. Ya gak nih Kulapa Hari, buat yang jadi sudah jadi mama-mama nih relate gak nih Kulapa Hari? Ya kan Kulapa Hari, karena memang kalau misalnya kayak gini imun kita tuh jadi kayak lebih banyak berjuang kayak gitu. Apalagi mulai banyak nih yang perubahan musim, jadi mulai banyak yang batuk pilek. Jadi Kulapa Hari jangan lupa untuk beristirahat yang cukup ya, dan juga penuhi kebutuhan air di hariannya ya Kulapa Hari, jadi hingga kita menghindari yang namanya itu dehidrasi ya kan. Dan untuk Kulapa Hari nih yang mau request-request lagu ya, masih ditunggu nih Kulapa Hari sampai nanti pukul 16 lebih 45 menit. Kenapa enggak sampai jam 17 ya, nanti kalau sampai 17 gimana kita muter lagunya ya kan Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari yang mau request-request masih ditunggu ya melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon line studio kami nih di 0536-3235-969. Dan Kulapa Hari tanpa berlama-lama ya, mending kita putarkan dulu deh satu requestan dulu nih. Oh iya, ada yang sudah bergabung nih melalui TikTok kami juga. Halo Kakak Panbrut ya, salam kenal Kakak Panbrut. Yang mau request-request Kak, boleh banget ya, semua lagu dangdut di Indonesia bisa banget di request, mulai dari tahun 90-an mundur lagi 60-an boleh, atau mau sampai yang paling baru nih boleh banget di request ya kakak-kakak semuanya, juga bapak ibu Kulapa Hari semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya. Mau kirim-kirim salam juga boleh banget loh ya, melalui line WhatsApp kami juga bisa, mau komen-komen di TikTok kami, karena kebetulan memang kita tuh lagi live TikTok nih Kulapa Hari. TikTok kami apa sih? TikTok Pro4 itu cuma di pro4.palangkaraya, jadi jangan lupa lupa di follow, di like-like ya, di share-share juga live-nya. Jadi sambil kerja ya kan bisa sambil dengerin radio. Radio sekarang tuh gak cuma ada lewat digit, lewat terestrial aja nih, analog aja, tapi juga ada di aplikasi, juga ada aplikasi di RRI Digital nih yang kelapa hari bisa live streaming. Lalu juga bisa melalui TikTok kami juga di Pro 4 Palangkaraya. Dan kelapa hari, tanpa berlama-lama ya, kita putarkan dulu satu requestan dari Bang Ari di Samarinda dengan sambaladonya Ayu Ting Ting nih. So stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRI Pro 4. Badengkoy dangdut adalah kita.
2: Action.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.
1: Ya, kalau Pak Ari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya tadi sudah kita mendengarkan ya satu lagu requestan dari Bang Ari di Samarinda nih dengan Ayu Ting Ting Sambalado. Dan kalau Pak Ari, langsung aja ini kita sapa-sapa dulu nih semua pendengar kalau Pak Ari yang sudah join ya melalui live kami di RRI Perempat Palangkaraya di pro4.palangkaraya di TikTok kami nih. Masih ada Bang Novel Pasaribu, lalu ada Kalistia Saptiani juga. Halo Kakak. Lalu ada Lina 413 32. Lalu ada Papa Tua. Papa Tua ternyata aktif juga nih di TikTok ya. Lalu ada Wis Esa 26. Dan tadi sudah ada requestan juga ya Kulapa Hari di TikTok kami nih dari Kak Wis Esa 26 nih, request lagunya Roma Irama yang pagi. Oh, lari pagi. Oke, nanti kita langsung putarkan ya Kakak ya. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu masih bisa banget ya sampai nanti pukul 16:45 waktu Indonesia bagian barat. Bisa lalu langsung aja nih WA kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami dengan kode area 0536-3235-969. Dan Kulapa Hari, untuk info ya di program kami nih di pukul 15 sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, Pro 4 Palangkaraya ini ada namanya program tuh Badengkoy, di mana ini adalah memutarkan khusus lagu-lagu dangdut, Kak. Jadi kalau misalnya kakaknya mau request lagu P-pop, kita belum bisa nih, maaf ya. Dan memang untuk RRI Pro 4 Palangkaraya sendiri dan juga untuk seluruh RRI Pro 4 yang ada di Indonesia ini, kita spesial hanya memutarkan lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke dan juga lagu-lagu dangdut nih Kak. Jadi kalau misalnya mau request-request, boleh request lagu dangdut. Langsung aja kita sapa nih, sudah ada penelpon yang masuk nih Kulapa Hari. Halo Badengkoy.
2: Badengkoy.
1: Iya, kakak boleh suaranya agak dikeraskan sedikit nih, kok kecil sekali ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, ini suaranya sudah mantap sekali. Dengan siapa di mana?
2: Abu Rahim di Kertanegara, Kaltim, Kalimantan Timur.
1: Oke, boleh diulang lagi kak, suara dari siapa?
2: Abdurrahim.
1: Oh, Bang Abdurrahim. Astaga, Bang, sudah lama sekali tidak join. Jadi aku agak lupa nih sama suaranya.
2: Tenang, Bang. Siapa dulu ya?
1: Iya, Bang. Ini dengan Lintang.
2: Iya, Mbak Lintang.
1: Iya.
2: Kalau dulu waktu saya bergabung Mbak Reza.
1: Oke.
2: Masih ada sekarang?
1: Mbak Reza sekarang pindah di Pro 2 nih, Bang.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Nah, oke. Kalau lagunya,
1: mau request lagu apa nih?
2: Saya pesan Jakarta Kalimantan.
1: Jakarta Kalimantan dari siapa?
2: Sinka Sisuka penyanyinya.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Iya, salam-salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya. Antara ya. Ada tadi Bang Ari ya.
1: Iya, Bang Ari sudah join.
2: Ada Adi Samarinda kan, itu Jalan Juanda.
1: Wah, iya benar.
2: Iya. Sering gabung juga kan Bu Farida?
1: Bu Farida sering gabung, cuman hari ini belum telpon nih. Mungkin masih karena masih awal ya, masih setengah empat.
2: Oh ya, kalau Pak Nasrun?
1: Bang Nasrun belum, tapi biasanya juga join juga.
2: Oh iya. Ya, menyapa semua teman-teman selanjutnya ya.
1: Siap-siap, nanti dibantu sampaikan ya, Bang ya.
2: Ya, dimanapun berada. Mm-hmm. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Lintang.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kutai ya, jauh sekali, jauh-jauh dari Kutai sudah bergabung nih dengan kita semua nih Kulapa Hari. Ada Bang Abdurrahim ya yang sudah bergabung dan request lagu juga nih. Dan untuk Kulapa Hari mau request-request bisa banget ya, komen-komen aja langsung di kolom komentar kami di TikTok kami di pro4.palangkaraya, atau bisa juga WhatsApp kami nih di 0811-520-1233. Atau kalau mau telepon-telepon dan berbagi salam dan juga berbagi cerita, boleh lo Kulapa Hari melalui kode area kami di 0536-3235-969. Dan kita kembali lagi untuk membaca kolom komentar ya yang ada di TikTok nih Kulapa Hari. Wah kak, request lagu Dayak, mohon maaf sekali kak, kalau kami dari jam 15 nih sampai nanti pukul 17 kita masih memutarkan khusus requestan lagu-lagu dangdut aja. Tapi kalau misalnya lagu-lagu dangdut yang agak ke daerah-daerahan kayaknya masih oke sih, gak masalah. Yang penting gak berbahasa dialek yang full ya. Kulapa Hari boleh-boleh banget nih, mau yang penting ada vibe dangdutnya masih bisa kita puterin. Cuman setelah dari jam 17 ini nanti boleh banget mau request semua lagu-lagu daerah, silahkan. Mau yang paling baru sampai yang lama-lama, selama kita masih ada dan bisa diputarkan, kita puterin, tenang aja. Yang penting ya Kulapa Hari, yang sekarang kita fokusnya di lagu-lagu dangdut dulu, karena memang segmennya memang badengko ya kan, dangdutan dulu. Karena memang jam-jam segini itu enaknya kalau udah capek dalam selama, apalagi hari Jumat gak sih Kulapa Hari, mau berangkat ke kantor aja tuh sudah berat sekali rasanya nih, kapan hari minggunya ya kan. Nah makanya kita kasih semangat dulu nih dengan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan. Dan untuk Kulapa Hari ya, yang mau request-request lagu masih ditunggu nih Kulapa Hari sampai nanti pukul 16 waktu 16 lebih 45 menit ya waktu Indonesia bagian barat. Dan Kulapa Hari yang mau request-request ya masih bisa banget di WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui line studio kami di 0536-3235-969. Dan Kulapa Hari tanpa berlama-lama ya, kayak langsung kita puterin aja gak sih satu lagu requestan tadi nih dari Wisesa ya, yang sudah komen di kolom komentar dengan judul Lari Pagi ya. Kita putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai aw.
2: Awe ya tu na TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai, je manampa mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam ni, amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Klub Ari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya dan masih di Badengkoy, Dangdut Adalah Kita. Dan satu lagu ya Klub Ari tadi sudah kita putarkan nih dari requestannya Bang Abdurrahim di Kutai dengan judul Jakarta Kalimantan dari Sinka Si Suka. Wah, Si Sukanya ini temannya Nobita bukan ya? Ya, Klub Ari yang masih mau request-request ya, masih ditunggu banget nih sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan WhatsApp kami bisa di 0811-520-1233 atau mau telepon langsung juga bisa nih melalui telepon studio kami dengan kode area 0536-3235969. Dan informasi untuk Kelapa Hari nih yang mau dengerin radio tapi gak ada radionya, tenang aja karena Kelapa Hari itu bisa live streaming siaran kami ya Kulapa Hari melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download secara gratis melalui Play Store dan juga App Store. Dan Kulapa Hari ini sudah ada yang request ya dari TikTok kita nih. Ada Papa Tua. Papa Tua sekarang sudah berpindah platform ya Papa ya. Dan Papa Tua ini request lagunya dari Haji Roma Irama, Sampai Pagi. Lagunya buat semuanya aja, goyang sampai pagi. Waduh, panjang banget nih Papa kalau sampai pagi. Di sini masih sore Papa. Aduh, tapi gak apa-apa. Sebenarnya lagunya juga asik-asik ya Kulapa Hari, yang cocok banget untuk menemani aktivitas Kulapa Hari di siang dan sore hari ini ya Kulapa Hari. Karena memang hari Jumat adalah hari yang saatnya bermalas-malasan tapi masih menghadapi banyak kerjaan. Setuju gak nih Kulapa Hari? Dan Kulapa Hari, jangan lupa ya yang mau request-request masih kami tunggu nih sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Kulapa Hari nih bisa banget request-request mau dari via kolom komentar kami di live TikTok kita di pro4.palangkaraya atau bisa nih lewat WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di 0536-3235969. Dan Kulapa Hari, jangan henti-hentinya ya, bosan-bosan untuk nge-like-nge-like dan nge-share-nge-share nih ya live TikTok kami. Dukung kami Kulapa Hari, karena memang ini akunnya baru banget ya, jadi tolong diramaikan ya. Dan Kulapa Hari kira-kira sudah ada belum nih planning weekend mau kemana? Karena jujur, ini weekend kalau di Palangkaraya sih sebenarnya bingung ya mau kemana. Karena juga mau kemana-mana tuh panas banget di sini. Matahari itu kayak satu orang dikasih satu. Panas pol. Dan kalau misalnya di Kulapa Hari gimana nih? Apakah cuaca hari ini juga panas atau cuaca di sana malah hujan? Sedih banget. Dan untuk Kulapa Hari semangat ya yang akan menyelesaikan akhir minggunya nih. Di hari ini nih adalah hari penuntasan pekerjaan karena besok kita libur panjang. Gak panjang sih, Sabtu Minggu, tapi lumayan 2 hari. Cuman kalau misalnya memang liburnya gak weekend, ya semangat ya Kulapa Hari kayak aku juga. Kalender kita hitam semuanya, tapi gak apa-apa, yang penting hadir untuk menghibur dan juga mengisi ya kan ruang dengar Kulapa Hari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulapa Hari ini tanpa berlama-lama ya, kayaknya kita dengerin dulu deh satu lagu requestan dari Papa Tua tadi ya, dengan Sampai Pagi nih, yang biar kita bisa joget sama-sama. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara, Badengkoy, Dangdut Adalah Kita.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Polres dan Dinkes Gunung Mas edukasi warga cegah DBD lewat 3M+. Yakulapa Hari Polsek Kurun bersama TNI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menggelar kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi 3M+ guna mencegah penyebaran penyakit demam berdarah di Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun pada Jumat. Kapolres Gunung Mas AKBP Heru Eko Wibowo melalui pelaksana harian atau PLH Kapolsek Kurun Ibda Anakib Mufadol di Kuala Kurun hari Jumat mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan warga. Ia menjelaskan kegiatan yang dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat ini menyasar sejumlah pemukiman warga di daerah Kelurahan Kuala Kurun. Tim gabungan bergerak dari rumah ke rumah untuk memeriksa setiap tempat penampungan air milik warga, mulai dari bak mandi, vas bunga, hingga barang-barang bekas yang di pekarangan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Petugas pemeriksaan juga dalam teliti setiap sudut rumah warga untuk memastikan tidak ada genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk pembawa virus dengue tersebut. Selain memeriksa jentik nyamuk, petugas juga memberikan edukasi 3M+ kepada warga, yakni menguras penampungan air, menutup rapat wadah air, dan mendaur ulang barang bekas, serta menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk atau kelambu. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Anyang Hinje Simpei, Ro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Karaya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 32 35 969 atau di WhatsApp 0811 50 02 040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Badengkoy, dangdut adalah kita. Dan kalau hari tadi sudah kita mendengarkan ya satu lagu nih, requestan dari Papa Tua ya, dengan Sampai Pagi dari Roma Irama featuring Elvy Sukaesih. Wah, raja dan ratu dangdut sudah bergabung ya. Kalau hari lagunya pasti asik banget. Dan kalau hari yang mau request lagu ya, masih kita tunggu sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan bisa banget nih request-request melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui layanan line telepon studio kami dengan kode area 0536-3235-969. Dan kelapa hari juga kalau mau request-request bisa banget ya melalui TikTok kami nih, langsung komen-komen aja yang sudah bergabung ya melalui RRI Pro 4 Palangkaraya yang ada di TikTok nih, dengan anggota TikTok kami di pro4.palangkaraya. Jadi kelapa hari bisa request lagu. Dan untuk kelapa hari yang baru join melihat live kami, jadi live Pro 4 ini kelapa hari setiap pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, ini adalah segmen khusus lagu dangdut ya. Yang gak dangdut nanti dulu. Jadi yang dangdut-dangdut dulu ya kelapa hari yang kita akan putarkan. Mau yang koplo-koplo bisa, mau yang apa bisa, yang penting dangdut ya kan kelapa hari. Dan untuk kelapa hari ini ada info menarik untuk kelapa hari yang suka nonton sepak bola, karena malam ini ternyata ada match Piala Dunia ya kelapa hari ini. Ada FIFA match antara Indonesia featuring sama Oman, dan ini akan ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih kelapa hari, hari Jumat ini nih 5 Juni 2026 jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Wah, dan kelapa hari tenang aja, aduh bingung mau nonton di mana. Tenang, karena RRI Palangkaraya, RRI dengan RRI Pro 3 Jakarta ini akan memutarkan live secara audio di kelapa hari. Jadi kelapa hari bisa mendengarkan walaupun di mobil, gak usah takut. Walaupun masih bekerja, gak usah takut ketinggalan match yang super super duper keren ini antara Indonesia versus dengan Oman ya kelapa hari, karena akan disiarkan langsung di RRI Pro 3 Jakarta dan akan dirilai di semua RRI Pro 1 termasuk RRI Pro 1 Palangkaraya. Kelapa hari bisa dengerin langsung melalui aplikasi RRI digital, atau bisa banget tinggal putar aja radionya di RRI Pro 1 Palangkaraya. Wah, kelapa hari gak sabar gak sih? Aku juga penasaran sih apakah Indonesia akan menang melawan Oman atau gimana ya. Dan kelapa hari ya, ada info lagi nih. Dan kalau misalnya kelapa hari juga pecinta sepak bola, besok mulai tanggal 19 ya, kalau gak salah tanggal 19 ini tuh sudah ada match Piala Dunia. Nah kelapa hari bisa banget ya untuk mendengarkan info-info updatean terbaru nih dari program-program yang ada di RRI, mulai dari Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Dan ada juga nih setiap hari Sabtu besok kita akan ada VAR atau Visual Asar Review. Jadi mulai match Piala Dunia besok kita akan mereview nih kelapa hari di Pro 4 setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Penasaran kan gimana, mana jagoannya? Share-share dong kelapa hari, boleh banget. Nah langsung nih ada satu yang komen nih di TikTok kami nih dari Kak Seluang Lampang nih ya, dengan mau request lagu Masa Lalu by Inul Daratista. Oke, Gen Ulun Kahayan Baraku Walakurun Salam Aka Kru RRI. Siap Kak, nanti kita akan salamkan juga buat teman-teman semua krunya. Terima kasih banyak nih ya. Dan kelapa hari jauh-jauh ya dari Kak Saluang Lampang nih, jauh-jauh dari Kahayan Kuala Kurun. Wah, jauh banget. Dan sudah join-join, boleh share nih kelapa hari yang lagi nonton live kami ya, boleh banget nih diinfokan kira-kira kelapa hari domisilinya di mana, karena aku penasaran sih sebenarnya apakah siaran kami ini hanya di Kalimantan-Kalimantan aja atau malah bisa melampaui Pulau Kalimantan. Boleh banget ya kelapa hari di share-share langsung aja nih Kak, nanti kita akan putarkan ya lagunya
Masa Lalu dari Inul Daratista. Dan Kulapa Hari yang mau request-request ya, masih ditunggu sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian 16 lebih 45 menit nih Kulapa Hari. Dan untuk Kulapa Hari ya yang mau request-request bisa banget lewat WA. Kalau misalnya malu-malu bisa banget lewat WhatsApp kami di 0811-520-1233 nih. Ini kita inputkan dulu nih si Masa Lalu. Wes. Lagunya masa lalu banget sih, tapi apa nih yang mengingatkan tentang masa lalu? Masa lalunya bagus apa yang jelek-jelek? Tapi memang lagu-lagu Inul Daratista ini emang gak ada konternya ya. Kulapa Hari emang seasik itu dan senagih itu sih. Apalagi siang-siang kayak gini, kayaknya emang dengerin lagu Inul Daratista tuh kayak wasik banget gitu. Dan Kulapa Hari di tahun masa lalu ini muncul ya, ini sebenarnya aku kayak masih SMP deh karena 13 tahun yang lalu kayak aku masih muda loh. Ya, dan Kulapa Hari tanpa berlama-lama lah kita putarkan dulu deh satu lagu nih Inul Daratista dengan Masa Lalu. Biarlah masa lalu, ya gak sih? Ya oke, Kulapa Hari stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkai dangdut adalah kita.

di Indonesia. Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: goreng nih. Apa rahasia hijaunya?
1: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Ya, aku Lava Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoy. Dangdut adalah kita. Waduh, sudah pukul 16 lepas 21 menit Kulapa Hari, itu artinya masih ada waktu 20 menit lagi. Lintang akan hadir menemani Kulapa Hari ya, dengan Badengkoy, dengan segudang lagu-lagu dangdut nih Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari ini mau baca-baca requestan lagi nih. Tadi sudah diputarkan ya, Kak Saluang Lampang nih, lagunya Masa Lalu dari Inul Daratista. Dari tadi gak bisa berhenti joget-joget, walaupun cuma jempol-jempol kecil ya yang joget. Dan Kulapa Hari memang nih, masa lalu ingat zaman Pro 2 FM suka request. Wah, benar banget. Dan sekarang yang bisa request gak cuma Pro 2 aja nih Bang Saluang ya, tapi semua programnya bisa, apalagi di Pro 4 Palangkaraya. Bisa banget request lewat Instagram, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon langsung juga bisa, atau lewat live TikTok kami nih juga bisa banget nih Kulapa Hari. Dan ada satu informasi nih Kulapa Hari yang kami himpun ya Kulapa Hari. Ada informasi tentang Polres Palangkaraya nih, yang Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Yusuf Dwi Wijaya mengatakan akan ada operasi Patuh Telabang 2026 yang akan menyasar seluruh pengguna jalan nih, baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun kendaraan lainnya. Nah, infonya nih, operasi Patuh Telabang ini akan digelar Polda Kalimantan Tengah mulai tanggal 8 Juni mendatang. Dan operasi terjadwal dan berlangsung selama kurang lebih 14 hari dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah nih, sebagai bagian dari operasi Patuh 2026 yang digelar secara nasional. Nah, untuk Kulapa Hari coba dicek-cek lagi nih, apakah sudah komplit surat-suratnya ya kan, apakah kendaraannya sudah dalam keadaan yang baik nih, apakah coba dicek knalpotnya apakah brong apa enggak. Kalau misalnya brong ya diganti ya Kulapa Hari, enggak baik. Karena itu merugikan ya, selain merugikan diri sendiri karena bensinnya boros, itu juga merugikan untuk pengendara yang lain karena memang asapnya gede banget ya kan, dan juga suaranya memang sedikit kurang enak didengar nih Kulapa Hari, apalagi kalau masuk-masuk area kampung dan malam hari ya kan. Dan juga untuk Kulapa Hari diingatkan kembali ya, untuk melengkapi surat-suratnya dicek lagi apakah STNK dan juga SIM-nya itu masih berlaku atau enggak ya kan. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengenakan seat belt dan juga helm kemanapun, mau jaraknya dekat, mau jaraknya jauh, dekat sama dekat, dekat atau jauh itu kan, karena keselamatan itu tetap prioritas utama. Jangan cuma mentang-mentang akan ada operasi Telabang besok tanggal 8 sampai tanggal 14 yang 14 hari ke depan itu, terus Kulapa Hari langsung pakai, besok enggak pakai, jangan ya. No no no no ya. Kalau kata Dennis, no no no no. No no no no. Ya Kulapa Hari ya. Jadi disiapkan, dan jadi kalau misalnya kemana-mana jangan kaget kalau misalnya ada operasi Patuh 2026 nih. Dan mari kita sokong bersama. Kita indahkan peraturan pemerintah juga, dan kita bantu untuk wujudkan operasi Telabang yang patuh, benar-benar sepatuh-patuhnya sebagai warga negara ya Kulapa Hari. Karena dari sana kita belajar sebenarnya untuk bisa lebih tertib lagi. Selain itu juga ketertiban itu untuk menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain nih Kulapa Hari. Oke? Okay? Itu aja sih Kulapa Hari, informasi yang Lintang himpun ya sampai pukul 16 lepas 25 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan Kulapa Hari yang mau request-request lagu masih ditunggu banget ya, melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui layanan lain telepon kami nih di 0536-3235-969. Dan Kulapa Hari tanpa berlama-lama ya, kayaknya enak kalau misalnya kita dengerin lagu lagi deh daripada aku yeping-yeping terus kan. Kita dengarkan dulu satu lagu yang memang lagi viral juga nih Kulapa Hari, dari Yunel ya, dengan Cinta Lahir Batin alias Cinta Merah Jambu. Siapa nih di sini yang sering mendengarkan lagu Cinta Merah Jambu? Karena memang cinta identik dengan pink-pink ya sih Kulapa Hari. Tapi memang seindah itu sih kalau jatuh cinta, ya enggak sih? Komen-komen dong Kulapa Hari, nanti kita bahas diskusi lagi. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Ya, Klub Hari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya dan masih di Badengkoy. Dangdut adalah kita tentunya. Dan Klub Hari, satu lagu tadi ya sudah kita putarkan nih requestannya tadi masa lalu ya. Terus habis itu kita juga memutarkan Cinta Merah Jambu nih, lagunya emang asik banget sih buat kerja sore-sore kayak gini. Yang mau olahraga pemanasan-pemanasan, lagunya ini juga asik sih Klub Hari. Dan Klub Hari masih ditunggu ya yang mau request-request ini sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit. Itu artinya masih 10 menit lagi Lintang membuka sesi request sebelum nanti kita putarkan dan kita babai-babai di pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan Klub Hari ini sudah ada requestan yang masuk lagi. Aduh. Sudah ada requestan yang masuk lagi nih Klub Hari dari TikTok ya. Ada Lilik dengan Bamba mau request lagu Rujuk dari Roma Irama. Oke, nanti kita akan putarkan ya Kak Lilik. Habis ini kita akan putarkan lagu Rujuk nih dari Roma Irama. Dan untuk Klub Hari yang punya info-info menarik seputar Palangkaraya, boleh banget loh ya di share-share di live TikTok kita nih. Klub Hari hari ini aktivitasnya apa, mau cerita-cerita, curhat-curhat sok, silahkan ya kan. Masih bersama Lintang tentunya sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan Klub Hari tanpa berlama-lama lagi nih, kita putarkan satu lagu Roma Irama, requestan dari Kalilik dengan judul Rujuk bersama Elvi Sukaisi. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy, dangdut adalah kita.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia jeho.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang. Di mana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita. Dan kalau hari, terima kasih banyak yang sudah join dan request-request ya Kelapa Hari, karena sudah hampir selesai di ujung segmen nih, karena nanti kita di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat akan berpamitan dari live TikTok ini dan juga dari Badengkoy. Tapi tenang aja, karena setelah jam 17 waktu Indonesia bagian Barat masih bersama Lintang tentunya sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat untuk mendapatkan info-info menarik dan juga lagu-lagu asik tentunya. Yang mau request-request masih dibuka ya Kelapa Hari. Nanti kalau setelah pukul 17, kalau Pak Hari mau request lagu apa aja, sok silahkan, monggo, boleh, ya kan? Dan kalau Pak Hari tadi sudah ada satu lagu yang kita putarkan ya, dengan judul, apa tadi nih, Rujuk ya? Rujuk dari requestannya Kalilik nih, sudah kita putarkan ya Kalilik ya lagunya. Tentunya lagunya Roma Irama tuh emang gak pernah ada yang gagal, selalu relate dan kayak mengena ke hati. Setuju gak Kelapa Hari? Dan Kelapa Hari, info-info dong, kira-kira lagu favorit Kelapa Hari ini apa nih kalau dangdut-dangdut ya kan? Karena kalau Lintang sendiri yang paling favorit sekarang kayaknya masih di penyanyi Yeni Inka, enak juga nih ya kan? Tapi emang yang paling joss adalah Rekayasa Cinta, karena lagu yang sebenarnya itu lagunya sudah lama ya Kelapa Hari, cuman Rekayasa Cinta ini mulai booming lagi gara-gara ada perubahan nama jurusan di perguruan tinggi dari teknik berubah menjadi rekayasa. Tuh, aduh. Kayaknya nama singkatan prodi aku kan juga berubah ya Kelapa Hari, karena memang aku lulusannya kan manajemen teknik ya, manajemen teknik siaran. Berarti jadi manajemen rekayasa siaran. enggak gitu. Memang secara harafiah itu engineer itu memang bahasa Indonesianya kalau di translate itu memang rekayasa Kelapa Hari. Sama kayak dulu jadi insinyur terus ada penyesuaian lagi. Nah, sekarang juga ada penyesuaian dari teknik disesuaikan dengan nama baru Rekayasa. Makanya kenapa sekarang lagu Rekayasa Cinta emang lagi booming lagi ya. Tapi emang lagu itu super super powerful sih menurutku, kayak salah satu masterpiece yang emang asik banget buat didengerin, kayak evergreen gitu loh, gak ada matinya. Dan lagu itu emang kayaknya relate di sepanjang zaman gak sih Kelapa Hari? Dan Kelapa Hari yang masih mau request-request nih, kayaknya Lintang masih akan membuka mungkin 1-2 lagu lagi ya, sampai nanti di penghujung di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Halo kakak-kakak yang sudah bergabung di TikTok kami, yang mau request-request lagu dangdut, silahkan yuk kak, monggo, masih dibuka keretanya sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat nih Kelapa Hari. Dan info-info juga nih mengingatkan kembali ya Kelapa Hari, terutama yang berdomisili di Kalimantan Tengah, karena Polda Kalimantan Tengah akan mengadakan Talabang ya, operasi Talabang 2026 dari tanggal 8 Juni besok, berarti itu hari apa nih? Hari Senin ya? Oh iya benar. Hari Senin besok sudah mulai ada operasi Talabang sampai 2 minggu ke depan atau sekitar kurang lebih 14 hari nih. Jadi mungkin sekitar tanggal 20-an baru selesai. Jadi persiapkan diri Anda. Karena memang operasi Talabang ini untuk mengikuti arahan dari program nasional ya, Operasi Patuh 2026, dan yang semua terkena. Jadi gak mobil, gak motor, semua sama, roda 2, roda 4 kena. Kalau misalnya roda 1 bukan kendaraan dong. Ya Kelapa Hari ya, jadi untuk Kelapa Hari jangan lupa persiapkan STNK, surat-suratnya, SIM-nya pastikan aktif ya. Dicek setiap hari kira-kira SIM-nya kapan habisnya. Jangan sampai terlambat memperpanjang SIM, karena sekarang lepas 1 hari bikin baru, ribet kan dan mahal banget jujur. Jadi Kelapa Hari coba dicek-cek lagi ya, dan juga untuk surat-surat yang lain seperti STNK, lalu pajak tahunan, jangan

0: lupa untuk dibayarkan, karena ini adalah sebuah kewajiban kita sebagai warga negara, bukan? Dan kelapa hari, kayaknya kita joget-joget lagi kali ya, asik nih. Ada satu lagu nih yang lagi booming juga dengan viralnya, ya kan? Walaupun lagu Banjar, tapi ini lagi viral nih. Dan ini juga lagu dangdut yang lumayan enak sih. Apalagi kalau bukan P apa, ya gak sih kelapa hari? Langsung aja deh kita putarin daripada kelamaan dengerin Lintang Yeping, ya kan. Langsung aja kita putarkan PP apa alias Gadis Manis Kalimantan dari Ajeng Febriani yang akan hadir di Luang Dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, Badengkoy, dangdut adalah kita.
1: Kokop saya.

Ya Klub Ari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih bersama Lintang, dimana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita. Dan Klub Ari tidak terasa ya, hampir 2 jam nih Lintang hadir di ruang dengar Klub Ari dan juga di live TikTok kami nih di RRI Pro 4. Palangkaraya. Masih baru maklum, jadi masih agak lupa-lupa username TikToknya ya, karena banyak banget yang diurusin nih sosmednya. Enggak, bercanda. Dan Klub Ari terima kasih banyak sudah berpartisipasi, sudah berbagi keceriaan, berbagi-bagi lagu, terus bagi-bagi salam-salam juga, doa-doa baiknya juga. Terima kasih banyak Klub Ari. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini tentunya kami masih hadir menemani Klub Ari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Klub Ari diingatkan kembali ya untuk jaga kesehatan di musim pancaroba ini. Ada yang hujan, ada yang enggak hujan ya, karena ada yang panas banget gitu. Jangan kebanyakan minum es, nanti pilek. Banyak-banyakin minum air putih ya Klub Ari. Yang penting terhidrasi sebenarnya. Es itu tidak menjamin 100% Anda kena pilek, karena yang kena pilek itu karena virus imun tubuh kita yang lagi enggak oke. Bisa karena kurang istirahat ataupun karena ada perubahan cuaca yang terlalu ekstrim, ya kan? Dan Klub Ari, terima kasih banyak ya. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sekali Klub Ari kalau misalnya ada telepon-telepon yang belum sempat terangkat atau ada WhatsApp yang belum sempat terbalas, karena masih ada banyak lagi Badengkoy-Badengkoy selanjutnya ya. Yang jelas Lina akan menemani Badengkoy Klub Ari dari hari Kamis dan hari Jumat. Selebihnya akan ditemani oleh teman-teman Lintang yang lain, karena penyiar Pro 4 Palangkaraya itu banyak banget. Jadi dihafal ya Klub Ari. Dan Klub Ari sebagai lagu penutup nih, ada satu lagu favorit Lintang, yaitu adalah Rekayasa Cinta yang akan Lintang hadirkan di ruang dengar Klub Ari. So terima kasih banyak Klub Ari yang sudah join-join di TikTok ya, sudah komen-komen. So, terima kasih like hari ini jebol di 23.000, nice sekali. Tapi lebih baik lagi kalau sambil di follow-follow ya Klub Ari, maklum akun baru ya kan, support akun kecil ini Klub Ari. Karena memang sekarang tuh kita harus mencoba untuk berinteraksi lebih banyak cara ya Klub Ari. Nggak cuma di satu platform aja, ada banyak platform yang harus kami kunjungi dan kami hadir di mana-mana, biar Klub Ari itu ingat terus kalau RRI Palangkaraya itu masih eksis sampai detik ini. Dan sekarang memang kebanyakan penyiar-penyiarnya apa juga gengsi-gengsi abis gitu. Jadi memang ada regenerasi juga di penyiar, masa nggak ada regenerasi di pendengar, kan malu ya. Jadi ayo Klub Ari kita saling support ya. Saya so, tanpa berlama-lama Klub Ari, satu lagu Rekayasa Cinta dari Camelia Malik hadir sebagai lagu penutup kita di Badengkoy. Dan Lintang pamit undur diri, nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat tepat Lintang akan menonaktifkan TikTok live-nya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy, dangdut adalah kita.

Pemkab Koper terus dorong kegiatan positif generasi muda. Ya, kelapa hari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kalimantan Koper, Kalimantan Tengah berkomitmen terus mendorong kegiatan-kegiatan positif bagi generasi muda di wilayah tersebut. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten agar generasi muda di wilayah Koper ini berfokus terhadap aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Suryanto, di Pangkalan Bun hari Jumat ini. Seperti yang belum lama ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Koper menggelar Kutaringin Youth Camp 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda dalam membentuk pemuda yang berkarakter, kreatif, inovatif, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan, maksud kami. Menurut Suryanto, generasi muda di Koper merupakan aset penting yang harus dijaga masa depannya, karena mereka lah yang akan melanjutkan pembangunan daerah di masa depan. Ya, kalau hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Kenyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya dan masih bersama Lintang tentunya di sore hari ini pukul 17.06 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau hari jangan kemana-mana, stay tune terus di radio kesayangan kita karena masih banyak banget lagu-lagu asik dan juga info-info menarik. Dan jangan lupa nanti kita akan putarkan juga bersama di RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. So stay tune terus Kelapa Hari. Dan kami hadirkan Nandang Bronto dari Busa Nova Jogja, Jawa, untuk Kelapa Hari di Ruang Dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kulapahari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan Kulapahari, sekarang ya kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. So stay tune terus di RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan inilah RRI Pro 1 Palangkaraya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, kalau pari baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, kalau pari. Dan kita kembali ke RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara di 95.1 FM.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Kemerbak adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

dia ke mope. Harusnya kaget semange dan dia rajin dia mencari. Ah, kau doa dan cek satu sudah sembahyang. Boleh apa tambah jora sakit gitu? Kau indah, mope ke mope. Kadang kau pengunjungnya ke orang lain.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Bupati Salahuddin tekankan PGRI perkuat profesionalisme guru dan inovasi pendidikan. Yoklapa Hari Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah Salahuddin tekankan pentingnya peran Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat profesionalisme tenaga pendidik di daerah. Hal tersebut disampaikan pada konferensi kerja Kabupaten PGRI Barito Utara tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara. Bupati mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran PGRI Barito Utara yang telah menyelenggarakan konferensi kerja sebagai wadah evaluasi program, penyusunan rencana kerja, penguatan konsolidasi organisasi, serta perumusan langkah-langkah strategis yang mendukung kemajuan pendidikan di daerah saat ini. Bupati Salahuddin juga berharap PGRI dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan profesionalisme guru, memperkuat kompetensi pendidikan, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Barito Utara. Ya, kulap hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Kenyang Hinje Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan Kulapa Hari kita sudah memasuki Pesona Budaya Borneo. Dan satu lagu yang membuka sesi kita pada malam hari ini, Kulapa Hari, ada Nasrullah dengan Sisigan Sungai. So stay tune terus di radio kesayangan kita RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Borneo.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ika mah hening radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai
2: rri.co.id mak. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu
1: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Di Akulah Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan saat ini Lita mau ngebahas soal suku ya, mengenal sub-suku di Kalimantan Tengah nih Kulapa Hari. Karena memang mungkin sebagian banyak orang atau mayoritas orang di luar Kalimantan mengenal Kalimantan Tengah ini taunya cuma Dayak Ngaju aja, ya nggak sih? Tapi sebenarnya lebih daripada itu ya Kulapa Hari. Jadi kita hari ini akan mengenal lebih dalam lagi tentang ada apa aja sih, Dayak apa aja yang ada di Kalimantan Tengah nih. Yang pertama adalah Dayak Tawoyan atau Taboyan. Dayak Taboyan atau Dayak Tawoyan ini adalah subsuku Dayak dan merupakan salah satu penduduk asli Provinsi Kalimantan Tengah nih Kulapa Hari. Khususnya di Kabupaten Barito Utara yaitu Kecamatan Gunung Timang, Teweh Timur dan juga Gunung Pure. Selanjutnya ada Dayak Lawangan, di mana subsuku Dayak Lawangan atau Luangan merupakan salah satu dari suku-suku dusun atau kelompok Barito bagian timur ya, sehingga disebut juga sebagai Dusun Lawangan. Suku-suku dusun termasuk golongan suku bangsa Dayak Rumpun Oddanum. Dan selanjutnya ada Dayak Tamuan. Suku Dayak Tamuan adalah subsuku Dayak Ngaju yang terdapat di Kabupaten Kota Waringin Timur nih Kulapa Hari, terletak di Telawang, terutama daerah aliran sungai ya, di Kecamatan Cempaga Hulu, terus Desa Parit dan juga Kota Besi nih. Dan yang terakhir adalah Dayak Murung, di mana suku Dayak Murung membangun pemukiman mereka itu di sepanjang aliran sungai Barito nih Kulapa Hari, tepatnya di bagian kanan sungai ya, di wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Murung atau Ibu Murung. Wah, ternyata banyak banget ya Kulapa Hari. Selama ini mungkin kita mengenalnya hanya Ngaju aja yang paling besar, tapi ternyata ada banyak banget suku-suku Dayak, sub-Dayak lain yang ada dan hidup berdampingan nih di Kalimantan Tengah. So, stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Borneo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan masih bersama Lintang tentunya kalau hari di Pesona Budaya Borneo di pukul 18.50 waktu Indonesia bagian barat. Dan kalau hari sore hari ini Lintang mau membahas tentang Bukung. Bukung adalah sebuah figur mistis ya dalam tradisi Dayak nih. Biasanya hadir dalam upacara adat tertentu dan ia mengenakan topeng kayu ulin dengan ukiran khas Dayak. Biasanya motifnya adalah motif aso atau naga anjing dan spiral, simbol perlindungan dan juga kekuatan nih. Dan tubuhnya pun dibalut serat kulit kayu dan anyaman daun palem kering ya kulapa hari, dengan hiasan bulu enggang atau hornbill yang hanya dipakai oleh orang terhormat di masyarakat nih. Pada pergelangan kakinya dan tangan itu tergantung lonceng kuning nih dan kayak jimat tulang gitu ya kulapa hari yang berbunyi setiap kali ia bergerak. Dan Bukung sendiri tuh bukan hanya sekedar penampil dalam sebuah tarian adat ya kulapa hari, tapi ia adalah sebuah penegak hukum adat nih. Di masa lalu kemunculannya tuh bisa membuat orang yang melanggar adat merasa takut dan malu, karena konon mereka ini yang melihatnya dalam jarak dekat akan merasa hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh, seakan kabut tuh menyelusup ke dalam tulang-tulangnya. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak nih kulapa hari, Bukung tuh diyakini dapat menyeberang antara dunia manusia dan juga dunia roh. Karena itulah ia sering digambarkan dengan aura kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya, tanda bahwa ia berjalan di antara dua alam ya. Setiap kemunculannya pun selalu penuh dengan makna dan tidak pernah tanpa alasan. Hingga saat ini Bukung tuh tetap menjadi simbol penghormatan para leluhur ya, dan hukum adat juga, sekaligus juga sebuah pengingat bahwa di bumi Nusantara ini ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan tapi ada gitu, walaupun tidak masuk secara logika. Dan memang ini sebuah hal yang cukup menarik ya kulapa hari, terutama Lintang yang masih baru banget di sini gitu. Awal mula lihat Bukung itu adalah ketika ada festival dan ada arak-arakan budaya gitu loh. Kayak Lintang melihat ada satu figur yang ini gak pernah aku lihat dan jarang banget terekspos media. Jadi mungkin untuk masyarakat yang ada di luar provinsi atau di luar Pulau Kalimantan itu mungkin gak tahu bahwa ini adalah salah satu tradisi dan juga warisan leluhur milik Kalimantan gitu, milik masyarakat Dayak gitu kan kulapa hari. Karena memang sekilas ini mirip salah satu tradisi juga yang ada di tanah Melayu ya, di tanah Malaysia juga gitu. Cuman Lintang lupa tuh namanya apa. Sekilas mirip gitu, dan juga sama seperti yang ada di beberapa negara ya, yang terkenal juga dengan topeng-topeng besar begitu kan, kayak yang di Eropa juga ada gitu. Cuman memang yang membedakan adalah kalau Bukung ini tuh mereka ada badannya gitu, sedangkan kalau misalnya yang ada di Eropa tuh cuma topeng aja nih kulapa hari. Dan ternyata aku Lintang juga baru tahu gitu kalau ternyata ini adalah namanya tuh Bukung, dan ini menjadi salah satu pengingat ya bahwa memang ada hukum baik dan buruk yang memang perlu diluruskan. Jadi makanya kita kayaknya itu sebagai pengingat ya kulapa hari, bahwa kita tuh menjadi pribadi itu tidak boleh jahat-jahat sama orang gitu kan. Setiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu jahat sama orang ya ngapain gitu kan. Kita punya hidup, punya tujuan masing-masing. Janganlah bertingkah yang culas kayak gitu gak sih kulapa hari. Karena hidup damai itu lebih tenang daripada kita tuh harus menutupi satu kebohongan dan membuat kebohongan lain. Dan itu tuh benar-benar gak oke banget. Dan kulapa hari, terima kasih sekali sudah mendengarkan Pesona Budaya Borneo pada hari ini ya. Sampai berjumpa di Pesona Budaya Borneo esok hari. Tentunya tetap di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Borneo.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pemprov Kalteng fasilitasi pelajar mengakses studi ke luar negeri. Ya, kelapa hari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi pelajar di daerah setempat agar bisa mengakses studi ke luar negeri. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, muncul berbagai minat negara tujuan studi para pelajar nih, antara lain Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Prancis hingga Jepang. Pihak dari Kepala Dinas Kalimantan Tengah, Riza Prabowo, menyampaikan pihaknya saat ini telah dalam tahap mempersiapkan pelajar melalui pelatihan dan juga tes kemampuan bahasa asing seperti TOEFL dan juga IELTS sesuai kebutuhan masing-masing negara tujuan. Adapun fasilitas yang dilakukan Dinas Pendidikan antara lain membantu para pelajar asal Kalimantan Tengah mengakses berbagai informasi hingga jalur yang tersedia untuk bisa menempuh pendidikan ke luar negeri tersebut, termasuk mengakses berbagai beasiswa luar negeri yang tersedia. Dalam mendukung program tersebut, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah juga memperkuat digitalisasi pendidikan di sekolah. Saat ini sekolah telah didukung perangkat digital hingga modul pembelajaran berbasis teknologi yang terus dikembangkan pada tahun 2026. Ya, Kolabari, sekian untuk Berita Mahalau edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Sampai berjumpa di Berita Mahalau esok hari.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau Pak Hari, kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuaca esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik, Kakak, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, pula Pak Hari, di mana kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya, Reni Anata, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari, Sabtu 6 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, kemudian siang dan malam hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu menjelang tengah malam dan dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kula pari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan waspada pula terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas kula pari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Reni untuk informasi cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya ya, Kula Pahari. Dan kita lanjutkan lagi Kula Pahari untuk karungut kita nih, ada Panyungkum Penyang Pambelum yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kula Pahari dari Don Lee KS. Nah, sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita ya Kula Pahari di hari Jumat ini tanggal 5 Juni 2026. Lintang pamit undur diri juga dari ruang dengar Kula Pahari, tapi tenang aja karena setelah ini masih ada rekan kami Roy Lando yang akan hadir di ruang dengar Kula Pahari dan menemani dengan segudang informasi dan juga lagu-lagu asik untuk menemani santai malam Kula Pahari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di radio kesayangan kita, tentunya di RRI Pro 4 95.1 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
2: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM Palangkaraya.
1: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
2: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Prompat FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan pasang
3: telinga. Prompat RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, selamat malam Kulapa Hari, selamat malam para pencinta sepak bola di mana saja berada. Senang sekali bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua ya. Dan pada kesempatan malam hari ini spesial, kita akan menghadirkan program Ballcast atau podcast sepak bola di RRI Prompat Palangkaraya. Tentunya malam hari ini kita akan membahas topik yang sedang menjadi perhatian dunia olahraga ya Kulapa Hari, yaitu Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena turnamen 4 tahunan yang selalu menghadirkan drama, kejutan, hingga mungkin lahirnya para legenda baru sepak bola dunia ya. Dan tentunya Piala Dunia ini menjadi edisi yang istimewa karena untuk pertama kalinya akan diikuti oleh banyaknya negara ya. Dan pastinya banyak pemain-pemain legend yang akan mungkin last dance ya di Piala Dunia 2026 ini. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini juga Roy bakal ngobrol-ngobrol juga bersama penggiat sepak bola di malam hari ini. Dan sayang sekali beliau tidak bisa hadir di studio RRI Pro 4, tapi kita sudah terhubung juga lewat via line telepon WhatsApp ya. Ada Nur Ivansyah selaku penggiat bola di malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Ipan. Halo. Oke, ini gak ada suaranya nih ya. Sebentar ya. Halo, selamat malam Mas Ipan.
5: Halo Bang Roy.
4: Gimana kabarnya Mas Ipan malam hari ini?
5: Alhamdulillah baik Bung Roy. Selamat malam Bung Roy dan juga Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Iya. Salam olahraga.
4: Iya, lagi sibuk apa nih Mas Ipan nih akhir-akhir ini?
5: Akhir-akhir ini ya kita pantau-pantau berita mendekati Piala Dunia dan sibuk sama family aja sih.
4: Oke, baik. Dan saat ini kayaknya Indonesia lagi main ya sama Oman ya.
5: Iya betul, laga eksibisi nih melawan Oman ini.
4: Oke, nah Mas Ipan nih sebagai penggiat bola, mungkin apa nih yang membuat Mas Ipan nih selalu antusias nih mengikuti setiap gelaran Piala Dunia nih? Mungkin bisa dikasih tahu ke kita semua nih Mas Ipan.
5: Oke Bang Roy, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ngomong-ngomong sepak bola ini, aku dulu dari kecil Bang Roy ngikutin pertama kali Piala Dunia itu waktu di Afrika Selatan bareng bapak saya. Jadi sangat memorable untuk kita mengikuti Piala Dunia dari satu negara ke negara lainnya gitu Bang Roy. Dan setiap negara itu pasti ada ciri khasnya tersendiri gitu. Ada beberapa kejutan kayak di Afrika dengan trompetnya yang khas itu, lagunya dari Shakira Waka Waka itu.
4: Iya.
5: Terus yang terakhir itu yang BTS itu kan keren juga itu lagunya.
4: Jadi
5: selalu ada momen unik gitu nah Bang Roy. Makanya kita sangat seru kalau ngikutin Piala Dunia dimanapun berada gitu.
4: Oke, baik. Dan tentunya Piala Dunia di tahun 2026 ini kan sangat menarik nih Mas Ipan, karena banyak pemain-pemainnya akan menjadi laga penutup mereka ya di tahun 2026 ini. Kalau Mas Ipan sendiri nih dukung siapa nih di tahun 2026 ini untuk Piala Dunia?
5: Iya, 2026 ini kalau aku sih dukungnya Messi lovers Bang Roy, Argentina back to back champion. Let's okay. go.
4: Oke, okay, dan di tahun terakhir itu 2022 itu sudah Argentina ya yang menang ya.
5: Betul. Dan, Argentina menang final Prancis.
4: Semoga ya, semoga yang terbaik untuk negara Argentina di tahun ini juga. Nah, kalau Mas Ipan sendiri bagaimana nih pendapatnya terkait Piala Dunia 2026 yang mungkin menjadi edisi yang berbeda dari sebelumnya ya, karena diadakan di Amerika. Bisa dijelaskan nih apa aja nih mungkin keistimewaan turnamen Piala Dunia di tahun ini nih Mas Ipan?
5: Ya, terima kasih Bang Roy pertanyaannya. Nah, untuk Piala Dunia tahun ini kan diadakan di benua Amerika dan di tiga negara kalau nggak salah ya Bang Roy ya. Nah, kalau di Amerika ini selalu punya cerita tersendiri Bang Roy. Nah, jadi beberapa benua di Amerika ini kan benua yang luas. Jadi fans-fans bola di benua Amerika ini sangat membludak. Jadi sudah pasti yang datang ke stadion nanti pasti akan gemuruhnya ramai gitu Bang Roy. Pasti lebih meriah lah kalau aku bisa tebak gitu.
4: Iya. Nih Mas Ipan gak nonton langsung di sana kah, ke Amerika atau gimana nih?
5: Mau sih Bang Roy, mau sih. Gimana kita bareng Bang Roy?
4: Bisa kita atur jadwal ya. Dan juga berita-berita saat ini juga para pemain-pemain sepak bola top dunia ini sudah ke Amerika nih ya untuk uji coba mungkin atau latihan gitu ya, latihan tipis-tipis ya.
5: Iya, beberapa timnas sudah mendarat di Amerika kayak Brazil, beberapa pemainnya menggunakan helikopter pribadinya, Prancis juga sudah datang.
4: Iya. Pemanasan mereka ya sebelum laga tanding Piala Dunia. Oke, kalau berbicara terkait kandidat juara nih Mas Ipan, mungkin Mas Ipan bisa menerawang nih negara mana nih yang paling dijagokan tahun ini selain Argentina nih yang berpeluang akan memenangkan Piala Dunia tahun 2026 nih Mas Ipan?
5: Oke Bang Roy. Secara statistik beberapa negara yang kuat selain Argentina, karena supaya nggak bias ya. Kalau secara statistik yang lebih kuat nomor satu kayaknya Prancis sih Bang Roy.
4: Okay.
5: Karena kita tahu Prancis itu pemain-pemainnya semuanya di top liga. Mbappe, terus Dembele baru Ballon d'Or, dan beberapa pemain bintang-bintang lainnya. Okay. Lalu selain Prancis yang kuat lagi Spanyol menurutku. Karena Spanyol pemain-pemainnya muda semua, rata-rata pemain muda masih hangat, untuk masih semangat maksudnya Bang Roy. Karena Golden kemarin Boy mereka juga memenangkan Euro kan.
4: Oke, satu lagi nih, satu negara nih, biar empat nih, Argentina, Prancis, Spanyol, ada satu nih apa?
5: Satu ya.
4: Biar empat nih.
5: Antara Jerman or Brazil sih.
4: Oke. Jerman atau Brazil ya.
5: Brazil lah, itu tuh 50-50 lah.
4: Oke. Ini menurut sudut pandang Mas Ipan ya, karena berbeda juga nih, karena mayoritas orang-orang nih banyak mengunggulkan Portugal. Kalau Mas Ipan sendiri, kenapa Portugal tidak masuk 4 top listnya?
5: Oh, kalau kita lihat Portugal ini memang pemainnya main bintang semua Bang Roy. Beberapa pemain top tier lah. Cuman kita lihat di beberapa pertandingan turnamen terakhir ini Portugal ini kayak, mungkin ini pelatihnya baru kan Bang Roy di PL-nya ini. Karena pelatih lama itu kayak gak tahu ya, kurang bisa meracik pemain-pemain bintang ini untuk menjadi satu tim, untuk satu tujuan gitu Bang Roy. Menurutku masih ambigu sih, mungkin bisa jadi kuat karena ini kan pelatihnya baru untuk Piala Dunia kali ini. Ya kita lihatlah Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan apakah bisa berbicara panjang di Piala Dunia pada tahun ini Bang Roy.
4: Oke, baik, dan juga orang-orang juga banyak yang menjagokan negara-negara yang mungkin Mas Ipan sebutkan tadi, ada Argentina, Spanyol, terus juga ada Prancis, terus juga Brazil ataupun Jerman ya. Dan tentunya seperti yang dikatakan Mas Ipan, Portugal tidak masuk karena pelatihnya ya, karena pelatih ini juga sangat menentukan bagaimana pelatih ini bisa apa ya, membalancekan pemain-pemain bintang yang ada di negara-negara tersebut. Kalau menurut Mas Ipan sendiri, seberapa besar nih pengaruh pelatih nih dalam menentukan keberhasilan sebuah tim di Piala Dunia nih Mas Ipan?
5: Oke, untuk pelatih ini sangat penting ya Bung Roy, karena kita tahu pelatih ini yang meracik gimana jalannya pertandingan, visi misi sebuah tim itu pelatih yang megang. Kayak contohnya Argentina pada pada Piala Dunia sebelumnya, coach dari Argentina Scolani itu dia bisa untuk menyatukan tim dan mereka itu terlihat satu tujuan gitu, satu visi. Jadi mereka itu kayak solid banget gitu. Walaupun kalau dibilang untuk pemainnya itu bisa bisa dibilang yang negara lain itu lebih bintang lagi gitu, lebih top tier, tapi dengan pelatih yang bisa meracik tim yang sangat bagus dengan solid itu sangat menentukan gimana kuat sebuah tim atau negara itu.
4: Oke, dan tentunya kalau menurut Mas Ipan sendiri nih, dari semua pelatih-pelatih yang ada nih, dari seluruh tim peserta, pelatih siapa nih yang paling menarik perhatian Mas Ipan sendiri nih, kalau menurut sudut pandang Mas Ipan?
5: Kalau yang menarik ini yang lagi hangat dibincangkan ini pelatih dari Inggris, Bang Roy.
4: Siapa itu?
5: Karena dia siapa ya, lupa aku sebentar. Pelatih. Pokoknya dia banyak tidak memanggil pemain-pemain bintang di Inggris.
4: Oke.
5: Okay. Seperti siapa? Pemain, sorry.
4: Halo?
5: Pemain Madrid.
4: Oh ya, oke, okay, baik.
5: Apa Alex siapa itu, Bang Roy?
4: Siapa Alex Ferguson?
5: Bukan. TTA.
4: Siapa? Kalau Mas Ipan pelatih yang dijagokan ini siapa nih?
5: Oh, Thomas Tuchel, Bang Roy.
4: Oke, okay, baik. Ini sambil searching juga ya.
5: Betul.
4: Oke, okay. Nah, ini Mas Ipan menarik juga nih Mas Ipan. Ini terkait pelatih Brazil ya. Ini pelatih Ancelotti ya. Tahu kan?
5: Iya.
4: Nah, ya, tahu. Ini menurut sudut pandang Mas Ipan nih, Ancelotti ya, pelatih Ancelotti yang sedang menangani timnas Brazil. Gimana nih pendapat Mas Ipan ketika Ancelotti memanggil Neymar, yang mana Neymar ini kan mungkin usianya juga sudah tidak lagi muda dan juga sering-sering cedera. Itu gimana tuh menurut Mas Ipan sendiri terkait hal seperti itu nih Mas Ipan?
5: Ya, Ancelotti. Ya, kita bicara soal Ancelotti yang memanggil Neymar. Sebenarnya kayaknya kalau menurutku ini, Bang Raya, menurut penerawanganku, ini Ancelotti sangat terbebani dengan
4: netizen ya.
5: Terbebani dengan apa ya? Masyarakat Brazil yang menginginkan Neymar main.
4: Betul, setuju.
5: Jadi dia tidak objektif menurutku.
4: Iya, yeah, iya, yeah,
5: tapi tidak menutup kemungkinan Neymar juga berdampak buat tim karena pengalaman dia kan, respect pemain lain kayak dia, jadi bisa menyatukan tim, bisa jadi.
4: Yeah.
5: Cuman untuk pemanggilan Neymar menurutku kurang objektif.
4: Oke, okay, baik.
5: Karena tekanan dari publik Brazil menginginkan Neymar sangat main, jadi ya last dance lah untuk Neymar.
4: It's okay. Tapi Mas Ivan setuju aja kah Neymar dipanggil kembali atau bagaimana?
5: Kalau untuk memeriahkan setuju sih Bang Roy, biar
4: lebih ramai ya.
5: Iya,
4: last dance semua.
5: Tapi
4: ya.
5: Tapi kalau menurut objektif kan masih pemain Chelsea siapa tuh? Pedro lebih jago kan?
4: Iya. Rapinha juga ada ya. Vini juga ada.
5: Rapinha dipanggil.
4: Iya, biar rame maksudnya.
5: Iya. Maksudnya ada pemain yang lebih bintang dari Brazil tapi tidak dipanggil, Bang Roy. Okay. Dia enggak ngikutin itu.
4: Nah, ini kan tidak hanya negara-negara Eropa saja nih ya. Nah, mungkin Mas Ipan, apakah saat ini sepak bola dunia ini masih didominasi oleh negara-negara Eropa kah, atau ada peluang-peluang dari negara bagian mana gitu Mas Ipan? Menurut Mas Ipan sendiri?
5: Iya. Untuk ya sebenarnya Eropa Amerika sih yang lebih dominan. Soalnya ini kita lihat ya, paling jauh kemarin Maroko perempat final bisa mengalahkan Portugal kan.
4: Betul itu sedih.
5: Kita lihat nanti, semoga bisa berbicara banyak juga. Kita tahu juga Jepang, Korea Selatan juga kuat. Semoga mereka, kita doakan lah bisa
4: naik ke
5: bisa
4: puncak,
5: melaju ya. At least lolos babak grup lalu masuk ke 16, 8 besar, syukur-syukur bisa semifinal.
4: Oke, okay. Kita lihat saja ya gebrakan-gebrakan negara-negara di tahun ini ya. Yang pastinya kemarin-kemarin juga Maroko tidak diprediksi ya bisa melaju ke perempat final kemarin ya, tahun kemarin
5: betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Tahu-tahu
5: final mengalahkan Portugal.
4: Tahu-tahu bisa kalah Portugal ya.
5: Iya.
4: Oke, nah kita berbicara terkait pemain lagi nih Mas Ipan. Seperti yang kita tahu nih, banyak pemain-pemain top dunia nih yang bermain di Piala Dunia 2026 ini. Kalau berbicara pemain, siapa nih yang paling layak disebut sebagai bintang Piala Dunia nih 2026 saat ini nih Mas Ipan? Menurut versi Mas Ipan deh.
5: Bintang Piala Dunia. Iya,
4: bintangnya.
5: Bintangnya ya.
4: Siapa?
5: Atlet memang Neymar, cuma jangan kasih, kita kasih Neymar lah.
4: Kenapa? Kenapa?
5: Bintang Piala Dunia. Kayaknya nggak banyak main Neymar nanti di Piala Dunia, aku yakin sih. Kayaknya auto main pun di menit-menit akhir.
4: Oh oke. Mm-hmm. Itu Neymar ya. Dua GOATs itu kenapa nggak disebutkan nih Mas Ipan?
5: Kalau itu kan sudah pasti mainstream Bang Roy, sudah pasti Messi CR itu sudah pasti kan.
4: Iya. Oke, dan menurut Mas Ipan sendiri kan pastinya Neymar, Messi, CR itu kan mungkin mereka sudah usianya sudah cukup, sudah lumayan tua begitu ya bermain sepak bola. Kalau menurut Mas Ipan sendiri, ada nggak sih pemain muda yang menurut Mas Ipan akan bersinar nih di turnamen Piala Dunia tahun ini?
5: Pemain muda pasti ada dari beberapa negara memanggil pemain-pemain mudanya, tapi yang menurutku paling bersinar pemain muda menurutku Lamine Yamal sih dari Spanyol Bang Roy, karena di liga pun baru juara, masih semangat lah, masih ingin menunjukkan jati diri lah.
4: Betul.
5: Bisa kita bilang, walaupun dia sudah beberapa kali memenangkan Piala di domestik, Liga, Euro juga, tapi di Piala Dunia kan dia belum pernah, mungkin dia akan sangat menginginkan Piala Dunia ini.
4: Betul, karena umur usianya juga masih sangat muda ya, Lamine Yamal ya. Oke. Apalagi kalau dia bisa memenangkan Piala Dunia tahun 2026 ini, pasti akan sangat-sangat bersinar sekali ya Lamine Yamal ya.
5: Betul Bang Roy, betul.
4: Oke, kalau menurut Mas Ipan sendiri, apakah era pemain-pemain senior saat ini sudah mulai tergeserkah oleh generasi baru seperti Lamine Yamal dan kawan-kawan?
5: Kalau kita lihat nih, pergeseran memang sudah kelihatan ya. Kayak Ronaldo, Messi, nah Neymar ini, generasi selanjutnya ini tapi belum sampai ke Lamine Yamal, tapi masih ada kayak mereka Haaland, Kylian Mbappe, nah ibat baru itu yang pemain-pemain muda kayak Lamine Yamal dan lain-lain. Nah, mungkin ini lagi transisi ke mereka Kylian Mbappe, Dembele, Erling Haaland itu ke senior gitu Bang Roy.
4: Transisi ya.
5: Transisinya gitu.
4: Karena Cristiano Ronaldo dan juga Messi-nya juga dulunya seperti mereka ya.
5: Betul Bang Roy.
4: Dan menurut Mas Ipan sendiri, taktik seperti apa nih yang akan banyak digunakan pada Piala Dunia kali ini nih Mas Ipan?
5: Kalau kita lihat di sepak bola modern ini, kalau aku lihat udah jarang yang kayak dulu parkir bus gitu-gitu Bang Roy. Mereka kali nah, kayaknya sepak bola modern sekarang ini prinsipnya itu pertahanan terbaik adalah menyerang. Menurutku yang bisa mengcombine menyerang dan tapi bertahannya itu menyerang, mungkin itu yang bisa berbicara banyak di Piala Dunia kali ini, Mari.
4: Kalau Mas Ipan kalau Mas Ipan sendiri sekarang, kalau bermain bola nih sukanya formasi apa nih?
5: 3-4-3 sih Bang Roy.
4: 3-4-3?
5: Iya.
4: Baik-baik. Dan sekarang kita berbicara terkait prediksi dan harapan untuk Mas Ipan sendiri nih ya. Jika harus nih Pan, memprediksi final impian seluruh orang atau impian Mas Ipan sendiri, pertandingan siapa yang mungkin Mas Ipan ingin saksikan nih? Final impian Mas Ipan sendiri.
5: Sebenarnya final impian kan ketemunya dua GOAT, tapi kita lihat dari bagan grup dan itu tidak bisa Bang Roy. Mereka mentok itu ketemu di semifinal atau perempat gitu kalau nggak salah, antara Portugal dan Argentina. Jadi nggak mungkin bisa ketemu di final mereka berdua.
4: Bisa kok, bisa.
5: Masa bisa?
4: Bisa, karena mereka di dua arah yang berbeda tuh nanti.
5: Tapi final kemarin ada berita yang bilang nggak mungkin terjadi di final.
4: Bisa
5: mungkin nanti kita coba tapi kan itu lagi
4: final impiannya seperti itu kan.
5: Iya, kalau final impian ya
4: dua GOAT
5: seperti
4: ya?
5: Itu dan dua GOAT dan dibantai oleh Messi hat-trick.
4: Oke. Nah, kalau prediksi Mas Iban sendiri nih, siapa yang diprediksi akan menjadi top skor dalam turnamen Piala Dunia ini, Mas Iban?
5: Top skor ya, top skor mungkin kalaunya Norwegia bisa melaju sampai lolos grup sampai perempat final, mungkin Erling Haaland akan jadi top skor.
4: Oke.
5: Okay. Tapi kalau misalnya dari Prancis, Kylian Mbappe. Tapi lebih besar ke Kylian sih kayaknya.
4: Oke, okay, Mbappe ya dari Prancis. Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau harus memilih satu tim nih, Mas Ipan, yang berpotensi mengejutkan dunia, tim mana yang mungkin Mas Ipan pilih?
5: Mengejutkan dunia ya?
4: Iya, berpotensi mengejutkan dunia. Yang enggak disangka-sangka.
5: Menarik. Haiti kayaknya, menarik.
4: Hah?
5: Haiti.
4: Haiti ya. Oke. Okay. Yeah. Kenapa? Kenapa? Kenapa itu?
5: Dia baru debut Piala Dunia negara ini.
4: Oke, baru debut tiba-tiba Piala Dunia dulu. Bisa kalau bisa sampai perempat final, apalagi masuk final, ini sangat-sangat mengejutkan dunia sekali ya, Mas Ipan ya.
5: Betul kan.
4: Oke, baik. Ini menarik sekali nih berbicara terkait Piala Dunia sama Mas Ipan nih. Oke, terakhir nih Mas Ipan sebagai penutup obrolan kita di malam hari ini, mungkin apa nih harapannya, mungkin Mas Ipan harapkan terkait penyelenggaraan dan kualitas pertandingan Piala Dunia 2026 ini, Mas Ipan?
5: Oke, terima kasih Bang Roy pertanyaannya. Ya, harapan aku sebagai masyarakat yang penyuka dan penikmat bola, semoga kita di Indonesia ini bisa menyaksikan dan mengikuti pagelaran Piala Dunia yang diadakan di Amerika ini. Seperti kita tahu, hak siar yang ada di Indonesia dikelola oleh TPRI dan RRI. Semoga TPRI dan RRI bisa menyiarkan dengan lancar sehingga kami masyarakat umum bisa mengikuti pesta bola tahun ini, Bang Roy.
4: Oke. Baik, dan semoga siapapun pemenangnya nantinya ya, tidak akan adanya perselisihan begitu ya.
5: Iya, betul, karena ini turnamen pesta bola, kita bergembira, kita menikmati keindahan permainan sepak bola gitu.
4: Baik. Terima kasih Mas Ipan atas waktu dan mungkin sudut pandangnya dan analisa menariknya ya, yang mungkin sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga perbincangan malam hari ini bisa menambah pengetahuan sekaligus menambah semangat para pencinta sepak bola dalam menyambut pesta olahraga terbesar di dunia ini. Terima kasih Mas Ipan ya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya terkait bola-bola pesta dunia. Dan selamat malam Mas Ipan. Dan sampai jumpa Mas Ipan.
5: Bye-bye Bang Roy malam.
4: Oke, itu dia Kula Pahari ya, obrolan kita dalam Bolcast atau podcast sepak bola bersama Nur Ivansyah selaku penggiat bola. Dan tentunya terima kasih untuk Kula Pahari semua. Dan saya Rolando mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh pendengar yang telah setia mengikuti Bolcast pada malam hari ini ya. Terus dukung sepak bola dengan semangat sportivitas, nikmati setiap pertandingan, dan jadikan sepak bola sebagai sarana pemersatu yang menjadikan dan juga menghadirkan kebersamaan ya. Setelah ini ya, Kula Pahari, kami ajak Kula Pahari semua untuk mendengarkan drama legenda dengan judul Tumbang dan Inge, persembahan RRI Palangkaraya.

Pada zaman dahulu di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jalang, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tumbang Barong. Menurut cerita, di desa ini tinggallah dua orang suami istri, yaitu Tumbang dan Inge. Kedua pasang suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan, dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbang sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak membolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari dengan sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian.

0: suamiku, apakah kamu sudah mengetahui perihal pesta yang akan dilaksanakan penduduk kampung kita ini?
1: Iya istriku, saya sudah mengetahuinya. Memangnya kenapa?
0: Suamiku, kamu jangan marah dulu ya. Kamu kan tahu, saya tidak pernah sama sekali mengikuti acara atau pesta yang diselenggarakan masyarakat kampung kita ini. Paling tidak, kali ini saja. Saya mohon suamiku untuk mengizinkan saya untuk bisa mengikuti pesta tersebut.
1: Tidak, tidak istriku. Kamu tidak boleh pergi ke sana.
0: Kenapa suamiku? Kenapa? Apa salahku sehingga aku tidak boleh pergi ke sana? Mereka itu semua saudaraku. Apa salahnya? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Niat hatiku juga ingin mengajakmu, suamiku.
1: Pokoknya tidak. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Saya akan pergi ke hutan malam ini juga untuk berburu. Ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Apalagi ke tempat pesta tersebut. Camkan itu.
0: Suamiku, kenapa kamu begitu marah? Apabila aku ingin bertemu keluargaku sendiri, mereka bukan orang lain.
1: Kamu tidak perlu tahu kenapa aku melarang kamu untuk pergi ke sana. Kamu harus dengar apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah melarangmu. Kenapa kamu bersikeras untuk pergi ke sana? Pokoknya, tidak boleh.
0: Suamiku, kumohon.
1: Ah, awas. Aku mau pergi ke hutan sekarang.

Ingei menangis terisak-isak dan hatinya sangat sedih. Lebih-lebih lagi setelah mendengar larangan suaminya sewaktu berangkat meninggalkannya. Hendak dibawanya kemana hatinya yang sedih itu? Di saat merenungkan nasibnya yang tidak beruntung, terlintas saja pikirannya untuk nekat datang ke tempat pesta yang ramai tersebut. Ia mendandani dirinya dengan baik, dan setelah semuanya rapi, ia pun berangkatlah ke tempat pesta itu seorang diri.

0: masuk. Senang sekali bisa melihat Ingei datang ke pesta Mina. Ayo sini masuk Ingei.
1: Baik Mina, terima kasih.
0: Ayo duduk sini. Kamu makan aja dulu ya. Jangan terburu-buru. Makanya ditambah ya. Mina, kesana ya. Nanti kalau kamu sudah selesai makannya, kamu langsung bergabung bersama Mina dan yang lainnya di tengah sangkai kambang ya. Jangan dulu pulang.
1: Iya Mina, baiklah.
0: Tapi suamimu mana ini? Kok enggak kelihatan?
1: Suami saya tidak ikut Mina.
0: Memangnya kemana dia?
1: Suami saya tadi berangkat berburu ke hutan Mina.
0: Oh, kenapa berburu? Padahal kan kalian sudah tahu, Mina itu ada pesta di sini. Banyak makanan juga di sini. Jadi tidak perlu berburu untuk hari ini.
1: Entahlah Mina, suami saya bersikeras untuk lebih memilih berangkat berburu ke hutan. Dan sebenarnya saya juga dilarang untuk ke tempat pesta Mina ini.
0: Ya sudah, yang penting kami sudah ada di sini bersama kami. Jangan terlalu dipikirkan hal itu. Kita beramai-ramai di sini, kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini?
1: Iya, Mina. Terima kasih.

Tidak lama setelah acara makan selesai, Ingei sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan gendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut param dibagi-bagikan. Lama-kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Ingei, istri.

malaikat berburu tadi telah kembali ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi, binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Tumbang kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Ia mencari istrinya di sepanjang rumah, tapi tidak ada. Yang ada hanya pakaian bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur. Melihat keadaan ini, timbullah amarah di hati Tumbang terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta tersebut. Dengan tidak berpikir panjang lagi, Tumbang pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati. Setelah itu binatang tersebut dibawanya ke tempat pesta di mana istrinya berada.

0: kamu datang. Ternyata dia datang ke pesta Mina.
1: Apa? Benarkah itu, Mina? Saya takut, Mina. Saya takut dia marah dan membuat kekacauan di tempat Mina ini.
0: Tenang, tenang, Inge. Kamu jangan takut. Ada Mina di sini, tenang.
2: Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak.
0: Apa maksudmu, Tumbang? Jangan berani macam-macam di sini.
2: Tidak, Mina. Saya tidak akan macam-macam di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan sesuatu agar kalian semua yang ada di sini lebih terhibur lagi.
0: Ayolah, Tumbang. Apakah kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di sini?
2: Tidak, Mina. Saya harus memperlihatkan sesuatu yang saya bawa tadi dari hutan.
1: Maaf, Mina. Saya harus pergi dan cepat pulang ke rumah. Saya takut suami saya, Tumbang, jadi semakin marah.
0: Inge, kamu harus tetap di sini. Kita tunggu saja apa yang ingin diperlihatkannya.

Setelah berkata demikian, Tumbang lalu melemparkan binatang yang dibawanya tadi ke tengah-tengah orang banyak. Binatang tersebut ternyata dapat hidup kembali, seraya berbunyi dan meloncat ke sana kemari. Kemudian terus menghilang keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini, Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Malam itu cuaca yang semula bersih dan baik, tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal. Dan baru saja Inge sampai di rumahnya, hujan pun turun dengan lebatnya disertai dengan angin ribut dan halu lintar yang sambung menyambung. Tamatlah riwayatnya Tumbang karena kebodohannya. Jema menjadi batu seketika. Inge yang telah berada di rumah menjadi semakin takut. Tiba-tiba halu lintar yang masuk menyambar menyambar rumahnya. Sehingga terpelanting ke bagian hulu dari desa Tumbang Barong, yaitu di desa Samba, dan jema menjadi batu. Sedangkan Inye sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu.

Demikianlah drama legenda Tumbang dan Inyil. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta MR Hanyi. Dimainkan oleh Roy Lando sebagai Tumbang, Bonawati sebagai Inyil, Nina Noviana sebagai Mina. Teknik dan montase Hendrik Dadut. Sampai jumpa.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan

inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: biasa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Indu Berta, ita hayak yu mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna ita mendinun bansos, puna rejaki ita hilah.
2: Yuh, puna tutup je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tuh tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur nih. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepah dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tuh tau hancak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tu sebenarnya. Kabalingku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tena.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga. Merusak lingkungan sosial. Tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Pak Haris Mandiay, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Irup Elhani, kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
2: Dadah. Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
3: Uy ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau na.
4: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au.
4: Ya tuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau na nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndah itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di Paling Taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melalui RRI

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue ropok,

0: karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Pak, permisi Pak. Pak.
2: Ya, Dapa.
1: Maaf Bapak, kami lihat pipa pembuangan air hujan rumah Bapak kok arahnya ke jalan gang kami sih? Ini musim hujan, Pak.
2: Lah, gak apa kan? Airnya mengalir ke jalan kok.
1: Enggak gitu, Bapak. Jalan kami jadinya tergenang air dan becek nih. Kasian kami kalau musim hujan, Pak.
2: Ah, masa sih?
1: Kalau Bapak tidak percaya, coba lihat sendiri. Mumpung lagi hujan nih.
2: Wah, maaf-maaf. Kalau begitu, nanti saya perbaiki ya, supaya aliran air hujan tidak mengalir ke jalan.
1: Baik, Pak. Terima kasih atas pengertiannya. Hal yang merugikan orang lain, sebaiknya jangan dilakukan. Apalagi ini sudah melanggar aturan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Perompat RRI. Perompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
2: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perompat FM Palangkaraya.
1: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
2: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Perompat FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Radio Republik Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat kisah yang diadopsi dari peristiwa di sebuah kawasan industri modern. Sebuah peristiwa radiasi yang melibatkan cesium-137 atau CS-137. Temuan ini menimpa 24 perusahaan di kawasan industri tersebut dan mengundang kecaman besar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa risikonya bagi pekerja dan warga? Dan yang paling penting, apa solusi yang bisa diambil? Mari kita dengarkan.
1: Pak Budi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai. Kenalkan, saya Nisa, jurnalis yang dikirim untuk menemui Bapak.
2: Siap, Mbak. Tidak masalah. Kebetulan ini masih jam istirahat pabrik. Ada yang bisa saya bantu untuk melengkapi beritanya, Mbak?
1: Kami mendengar ada kabar bahwa pabrik tempat Bapak bekerja termasuk yang terpapar radiasi CS-137. Apa benar?
2: Betul, Mbak. Beberapa waktu lalu, tim dari pemerintah datang untuk mengukur radiasi di sudut-sudut tertentu. Ada angka yang bikin jantung saya deg-degan. Laju dosis radiasi yang ditemukan bisa sampai 700 mikrosievert per jam di beberapa pabrik peleburan logam. Saya takut, bagaimana kalau ini berbahaya buat saya dan teman-teman saya sesama buruh pabrik.
1: Itu kekhawatirannya sangat wajar, Pak Budi. Tapi boleh nggak sih saya tanya, apakah Bapak dan teman-teman pernah dapat pelatihan keamanan radiasi atau perlindungan khusus?
2: Tidak cukup, Mbak. Kami hanya tahu sedikit. Tidak semua pekerja dipersenjatai dengan alat pelindung lengkap. Beberapa dari kami bahkan tidak paham betul apa itu CS-137. Kami hanya diberitahu untuk tetap waspada.

0: puas. Sebagai jurnalis kritis, ia mencari jawaban dari sudut pandang warga sekitar pabrik.
1: Saya Sari, saya tinggal di kampung dekat pabrik. Ketika kabar ini muncul bahwa ada radiasi CS137 sampai 10.000 mikrosievert per jam di lokasi tumpukan limbah, saya merinding. Bagaimana kami bisa merasa aman? Bagaimana kalau angin membawa partikel berbahaya ke rumah kami?
2: Bu Sari, saya dengar laporan itu dan saya paham bahwa ini bukan hanya sekedar angka di laporan resmi. Ini soal hidup dan kesehatan manusia. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sari, apakah ada dialog antara pemerintah, perusahaan, dan warga seperti Ibu?
1: Ada, Mbak, tapi terkadang kami merasa tidak didengar. Kami ingin kejelasan seberapa besar resiko jangka panjangnya. Bisakah anak-anak kami bermain dengan tenang di halaman?
0: Menjawab kegelisahan Budi, Sari, dan banyak warga lainnya, hadir Profesor Hasan. Beliau adalah pakar radiasi dari Lembaga Riset Nasional yang turun tangan dalam penanganan kasus tersebut.
3: Terima kasih sudah mempercayakan pertanyaan ini kepada saya. CS137 adalah isotop radioaktif yang bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani. Laju dosis seperti 700 mikrosievert dalam pabrik memang tinggi. Tetapi pihak berwenang telah melakukan pemetaan dan penyisiran kontaminasi. Mereka juga telah melakukan dekontaminasi di beberapa titik.
1: Tapi Prof, apa artinya ditangani? Apakah benar-benar aman setelah itu?
3: Dekontaminasi berarti menghilangkan atau menurunkan sumber radiasi. Bisa dengan membersihkan permukaan, mengganti tanah, atau menutup dengan lapisan bersih atau capping. Namun, ini bukan operasi sekali jalan. Butuh pemantauan berkala, tes radiasi rutin, dan edukasi pekerja serta warga. Selain itu, satu langkah penting adalah mencegah masuknya material scrap logam radioaktif sebagai bahan baku. Karena dugaan awal, kontaminasi CS137 bisa berasal dari besi tua impor.
1: Berarti masih ada harapan kah, Pak? Tapi bagaimana kami, warga lokal, bisa ikut berperan supaya proses ini benar-benar jujur dan transparan?
3: Dari sudut pandang saya sebagai peneliti, pemerintah harus menjadikan transparansi sebagai prioritas. Membuka hasil pengukuran dosis setiap titik, melibatkan warga dalam rapat pemantauan, dan menjamin akses ke pemeriksaan kesehatan berkala. Selain itu, edukasi sangat penting. Masyarakat perlu tahu apa itu radiasi, resiko jangka panjang, dan tindakan perlindungan diri. Misal, membatasi waktu tinggal di lokasi tertentu, menghindari tumpukan limbah, dan sebagainya.
2: Teman-teman media mendapatkan rilis nih, Prof. Katanya pemerintah sudah membentuk tim satgas dan kawasan industri dinyatakan sebagai insiden serius. Mereka berkomitmen membersihkan dan beberapa pabrik sekarang menjalani program dekontaminasi yang aktif nih.
1: Itu berita baik. Saya berharap warga seperti saya bisa ikut dilibatkan agar suara kami tak luput dan generasi mendatang bisa aman.
4: Saya siap mendukung. Kalau ada pelatihan, pengukuran dosis rutin, dan perlindungan yang jelas, saya akan ikut. Kita ini pekerja, tapi juga manusia yang punya keluarga.
3: Saya dan teman-teman peneliti pun akan terus mendorong lembaga terkait agar transparansi nyata, komunikasi dengan masyarakat berjalan baik, dan solusi jangka panjang diterapkan.
0: Zona kuning atau wilayah terpapar radiasi ini adalah peringatan keras. Mengapa? Karena dalam era industrialisasi, risiko radiasi tak bisa diabaikan. Namun, dari kegelisahan muncul harapan. Melalui kerjasama pemerintah, perusahaan, ilmuwan, dan masyarakat, pemulihan bukanlah mimpi, tetapi sebuah perjalanan nyata. Pesan moral kali ini ialah transparansi, edukasi, dan kolaborasi yang menjadi kunci untuk menangani krisis radiasi seperti CS-137. Dunia kita bisa lebih aman jika kita bersuara bersama dan bertindak bersama. Terima kasih telah mendengarkan mini drama persembahan Radio Republik Indonesia. Semoga kisah tadi memberikan inspirasi bahwa dari bayangan radiasi pun bisa muncul cahaya harapan.

0: namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Banyaknya baju ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
3: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni kelah kulus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joya.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya maupun warna kulit, semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

0: Hello.
1: Mi,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kula Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop judi online.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Kabar Kutan Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Una hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ewe tu na tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken para RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: 출혈 때문에 잘 막혀.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
2: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Ya, kula bahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 11,97 kHz, dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi salam buat Ibu Dolatai, salam sehujud karende balempak Adil Catalino bacuramin kasaroka basengat kajubata arus. Selamat pagi kulapa hari. Kembali menyapa kamu bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hadir di hari Sabtu 6 Juni 2026 bersama dengan Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. So selamat weekend kembali ya teman-teman, kembali menyapa kamu di hari Sabtu ini. Walaupun belakangan ini rasanya kita semua kompak bilang kalau cuaca di Palangkaraya panasnya gak main-main. Kata siapa kalau biasanya panasnya cuma di siang hari yang terik, tapi sekarang gerahnya itu berasa sampai malam hari ya. Dan tentunya bahkan malam hari tadi pun gerahnya masih sangat terasa. Kayaknya mau duduk santai di depan rumah pun tetap keringetan gitu ya. Walaupun kayaknya tetap berharap ada angin sepoi kayaknya yang nemenin malam hari tadi ya. And then sekarang di pukul 5 pagi waktunya untuk kita nikmatin udara yang jauh lebih segar ya harusnya. Dan kita pun berharap semoga di hari Sabtu ini matahari juga gak segalak hari-hari sebelumnya nih. Biar kita bisa nikmatin healing kita ya, paling gak 2 hari lah healing kita ya, bernapas sebentar dari weekdays yang mungkin sudah menuntut kita untuk sempurna. Asik. Tapi nih kira-kira di pagi hari ini kamu udah sepagi ini bangun tuh mau kemana sih? Atau bahkan kamu udah siap-siap mau ke pasar, mau olahraga pagi, atau bahkan di hari Sabtu pun kamu masih kerja. Waduh. Tapi gak apa-apa ya, semoga ada kemungkinan-kemungkinan yang baik untuk kamu lewati di hari ini. Dan semoga dunia hari ini berpihak ke kamu. Sesederhana kamu gak kena macet aja gitu ya. Sesederhana hari ini apa yang kamu rencanakan juga tepat pada tujuannya semua. And then yuk kita awali hari Sabtu ini bersama dengan renungan terlebih dahulu. Karena ini juga sebagai bentuk syukur kita ya, kembali hadir dan juga menghirup udara segar kita di pagi hari ini. Bersama dengan Cahaya Pagi Katolik kami hadirkan untuk kamu.

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

Baik Bapak Ibu Saudari Saudara yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan salah satu tema yang sangat penting, yakni tentang Sakramen Krisma. Sakramen yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik, dengan tema Sakramen Krisma dikuatkan dalam Roh Kudus. Tema kita ini akan kita bahas dalam 6 bagian pokok. Yang pertama, bagian pengantar tentang Sakramen Krisma. Yang kedua, tentang peran Roh Kudus dalam Sakramen Krisma ini. Yang ketiga, tanda lahiriah dan makna rohani. Yang ketiga, tanggung jawab umat sebagai saksi Kristus. Yang kelima, tantangan dan harapan dalam kehidupan iman. Dan yang keenam, penutup sebagai ajakan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk dalam topik-topik bahasan ini. Kita masuk dari bagian yang pertama, yakni bagian pengantar Sakramen Krisma dalam hidup gereja. Sakramen Krisma atau penguatan merupakan salah satu dari 3 sakramen inisiasi bersama dengan Sakramen Baptis dan Sakramen Ekaristi. Sakramen Krisma ini melengkapi dan menyempurnakan Sakramen Baptis. Dengan menerima Sakramen Krisma, kita diteguhkan dalam iman dan dilengkapi dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1185 mengatakan bahwa Sakramen Krisma menyempurnakan rahmat baptis. Ini adalah sakramen yang memberi Roh Kudus secara khusus agar orang beriman semakin diteguhkan dalam iman dan berani bersaksi tentang Kristus. Banyak dari kita mungkin sudah menerima Sakramen Krisma, namun bisa jadi belum sepenuhnya menyadari kekuatan yang telah kita terima. Inilah saatnya untuk menyadari kembali bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk sebuah misi mulia, yakni menjadi terang Kristus di dunia. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, kita masuk bagian yang kedua, yakni tentang peran Roh Kudus dalam Sakramen Krisma. Roh Kudus adalah kekuatan hidup yang membuat gereja tetap hidup. Ia bukan hanya kekuatan abstrak, tetapi pribadi Allah yang hadir dan berkarya di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang menyempurnakan para rasul yang semula mereka ketakutan, namun akhirnya menjadi pemberani dan mewartakan Injil setelah peristiwa Pentakosta. Yesus sendiri berkata dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku." Nah, apa artinya kalimat ini? Yang pertama, Roh Kudus meneguhkan iman kita. Di tengah dunia yang penuh dengan godaan, keraguan, dan tekanan, kita membutuhkan kekuatan yang tidak berasal dari diri kita sendiri. Nah, Roh Kuduslah yang menguatkan hati agar kita tetap teguh di dalam iman. Yang kedua, Roh Kudus membimbing akal budi kita. Dalam banyak pilihan hidup, tidak selalu mudah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Namun Roh Kudus membantu kita dengan kurnia pengertian, nasihat, dan kebijaksanaan untuk dapat memilih jalan yang paling baik dan benar. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Bersaksi tentang Kristus tentu tidak harus dengan berkhotbah, tetapi dapat juga kita lakukan dalam melaksanakan kehidupan kita setiap hari dengan kejujuran, membagikan kasih kepada sesama, kesabaran, dan kesetiaan di tengah berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagian atau topik yang ketiga, yakni tanda lahiriah dan makna rohani. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam ritus penerimaan Sakramen Krisma.
Ritus utama dalam penerimaan sakramen krisma adalah pengurapan dengan minyak krisma yang telah diberkati oleh Bapak Uskup. Uskup atau imam yang telah didelegasikan oleh uskup mengoleskan minyak ke dahi seseorang, ke dahi penerima sakramen krisma sambil berkata, "Terimalah tanda karunia Roh Kudus." Nah, minyak krisma sendiri melambangkan pengurapan ilahi. Allah sendiri yang menyentuh dan memilih kita. Sakramen minyak krisma juga melambangkan penguatan, di mana kita diberi kekuatan untuk menghadapi dunia. Dan yang berikut, minyak krisma melambangkan pengutusan. Kita diutus seperti para rasul untuk membawa kabar baik ke tengah dunia. Nah, sama seperti contohnya atlet atau prajurit yang telah diurapi sebelum berjuang, kita juga diurapi agar siap menghadapi perjuangan hidup iman. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita menjawab atau membuat sikap hidup kita menjadi umat yang dapat bertanggung jawab, menjadi saksi dalam Kristus? Sakramen Krisma bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk misi. Dalam arti ini, setiap orang yang telah menerima Krisma adalah pewarta Injil. Nah, bagaimana pewartaan itu dapat kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari? Yang pertama, misalnya dalam kehidupan berkeluarga, kita dapat menjadi teladan kasih, dapat memberikan pengampunan, dan juga dapat saling mendoakan antar sesama anggota keluarga. Kita mengajak anak ke gereja, mendoakan pasangan kita, dan menciptakan suasana yang damai di dalam kehidupan berkeluarga. Dan ini semua adalah bentuk pewartaan Injil di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, di tempat kerja atau di sekolah, kita bisa melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan dalam iman Kristiani. Antara lain misalnya bersikap jujur, tanggung jawab, dan respek terhadap sesama. Dan kita membawa Kristus ke dunia sekuler dengan sikap-sikap yang baik, kejujuran, tanggung jawab, respek, dan lain sebagainya. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga dapat menunjukkan dan juga dapat mewartakan Kristus ketika kita membela mereka yang benar, peduli dengan mereka yang tertindas, kita menolak sikap korupsi, dan kita saling mewartakan Kristus secara nyata. Nah, kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 2-3 pernah menyebutkan karunia-karunia Roh Kudus, antara lain hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Allah. Karunia-karunia inilah yang perlu kita mohon dan latih terus-menerus dalam hidup harian kita. Dengan memohon karunia-karunia Roh Kudus ini serta melatihnya terus-menerus, mempraktekannya terus-menerus dalam kehidupan kita, kita dapat sungguh-sungguh mewartakan Injil, mewartakan Kristus secara nyata dalam kehidupan setiap hari. Bagian yang kelima, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, yakni tantangan dan harapan. Dunia atau zaman yang sedang kita lalui sekarang ini penuh dengan tantangan. Sekularisme memisahkan Tuhan dari kehidupan, seolah-olah orang tidak membutuhkan lagi keberadaan Tuhan dalam kehidupan ini. Relativisme moral ini mengaburkan nilai-nilai kebenaran. Yang benar bisa saja dipelintir dan seolah-olah menjadi kabur dan bahkan bisa menjadi salah. Serta individualisme dan konsumerisme yang membuat orang semakin egois, lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan mementingkan kehidupan atau kebutuhan orang lain. Terutama bagi kaum muda kita, tantangan ini semakin kuat dengan hadirnya media sosial, pengaruh gaya hidup instan, dan juga tekanan-tekanan dari teman-teman sebaya. Namun, Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, jangan takut, karena Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus bekerja dalam diam, tetapi nyata. Kita hanya perlu membuka diri lewat doa secara pribadi, membaca kitab suci, menerima sakramen-sakramen yang ada dalam gereja,
dan aktif ambil bagian dalam pelayanan gereja. Seperti para rasul, kita juga bisa diubah oleh kuasa Roh Kudus. Dari yang semula mungkin ragu-ragu, takut, tidak yakin, menjadi pribadi yang lebih yakin, pemberani, takut, dan dari pribadi yang mungkin lemah, menjadi pribadi yang lebih kuat untuk mewartakan Kristus, untuk bersaksi di tengah dunia. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kita sampai pada bagian yang terakhir, bagian penutup. Kita mengajak diri kita sendiri, mengajak anggota keluarga dan sesama kita untuk membuka diri terhadap kehadiran Roh Kudus. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kembali, apakah kita sudah menyadari kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang sudah kita terima melalui sakramen baptis dan semakin diteguhkan dalam sakramen krisma. Dan sudahkah kita menjadi saksi Kristus di lingkungan hidup kita setiap hari, entah dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sakramen krisma bukan hanya momen seremoni, momen perayaan biasa, tetapi menjadi titik awal perutusan hidup Kristiani yang semakin dewasa. Kita semua dipanggil untuk memperbaharui semangat itu setiap hari. Bersama dengan Roh Kudus, kita mampu menjawab tantangan zaman ini dengan iman yang teguh, harapan yang kokoh, dan kasih yang nyata. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah Rohmu, maka semuanya akan dijadikan baru. Semoga kita semua yang telah dimeteraikan dalam Roh Kudus senantiasa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Keong adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa. Digital.

Opcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

beberapa hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

Ya Allah, mari berita balau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah selama lebih dari sebulan berada di Tanah Suci Mekah, para jemaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dijadwalkan kembali secara bertahap ke Kota Sampit mulai 12 Juni 2026 mendatang. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotim Waren di mana menjelaskan sebagaimana saat keberangkatan, Pemkab Koptim telah melakukan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji. Pihaknya telah menyiapkan pesawat yang dicharter atau disewa khusus untuk para jemaah haji asal Kotim. Total ada 171 jemaah haji Kotim yang dibagi dalam beberapa kelompok terbang atau kloter sesuai pengaturan dari pusat sehingga kepulangan para jemaah haji Kotim dilakukan secara bertahap. Penyambutan terhadap jemaah haji akan dilaksanakan secara sederhana namun tetap hikmat dengan melibatkan sejumlah pejabat daerah. Bupati Kotim juga direncanakan hadir secara langsung dalam agenda tersebut. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Enak Global Hari menyapa kamu di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Pagi hari ini gimana menurut kamu? Apakah kita sudah mendapatkan udara yang cukup segar setelah mungkin beberapa waktu yang lalu kita merasa gerah ya, karena kembali lagi Palangkaraya dengan cuaca teriknya yang bisa dibilang agak sedikit nggak main-main ya, agak sedikit nggak normal. Nah tentunya nanti juga kita akan hadir bersama dengan informasi cuaca di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya, untuk tahu sepanjang hari ini tuh ada cuaca apa aja. And the next, ada informasi untuk kamu di mana ini datang dari kearifan lokal Nusantara, yang dimana akan ngebahas semua event-event yang ada di Nusantara kita. Dan tentunya kali ini diawali bersama dengan Bali yang juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia yang kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional melalui penyelenggaraan 12 tahun Asian Open Water Swimming Championship 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 15 Juni 2026 di Jimbaran, Bali. Nah, kejuaraan yang diikuti atlet dari 17 negara Asia ini tuh menjadi momentum penting ya untuk memperkuat posisi Indonesia juga sebagai destinasi spot tourism unggulan, karena ini tuh sebenarnya sudah ditanggapi juga nih sama Menteri Pariwisata Widiani Putri Wardana yang bilang kalau event ini tuh sejalan dengan program pariwisata berkualitas di tahun 2026 yang dimana sekaligus menjadi sarana promosi destinasi Indonesia di tingkat global. Nah, dimana selain menghadirkan kompetisi renang perairan terbuka tingkat Asia ini juga nih, yang dimana melalui acara ini tuh tentu diharapkan memberikan dampak ekonomi yang luas melalui peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggalnya wisatawan, sampai aktivitas sektor akomodasi, transportasi, kuliner, bahkan UMKM di sekitaran Balinya juga. Karena kita tahu ya, keindahan alam dari Bali ini juga tuh jadi nilai tambahan yang memperkuat daya tarik dari event ini. Nah, panitia yang menghadirkan A Stream OES Series Bali 2026 yang terbuka bagi masyarakat umum ini, yang dimana pemerintah juga berharap keberhasilan penyelenggaraan kejuaraan ini juga dapat mendorong pengembangan spot tourism di destinasi lainnya seperti Lombok, Bali, Belitung, bahkan Labuan Bajo. Yuk, orang mah udah berbondong-bondong banget nih dari luar negeri mau jalan-jalan ke Bali, selalu penasaran dengan Indonesia, apalagi Balinya gitu ya. Dan tentunya ini juga jadi semangat kita ya buat buat apa ya, nabung lebih banyak sebagai warga negara Indonesia, semakin penasaran sama budaya-budaya yang sebenarnya tersimpan di Indonesia. Kira-kira ada apa aja tuh?

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ada aku Loba Hari, selalu 5,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kita akan ngebahas kembali ya salah satu kota yang ada di Nusantara. Kalau misalkan dari kemarin-kemarinnya kita udah ngomongin tentang kota yang berkembang itu sebenarnya yang seperti apa, apakah dari kota cantik kita pun sudah menjadi kota yang berkembang, atau bahkan ada beberapa kota di Nusantara yang sudah menuju keberlanjutan. Nah, salah satunya adalah Surabaya yang menempati peringkat pertama dari UR Green City Metric overall rankings di tahun 2025 dengan skor 8,122,5 dengan unggul sangat tipis hanya 10 poin dari Kota Madiun yang di posisi kedua. Jawa Timur dan Jawa Tengah mendominasi 10 besar ini. Yang dimana ini tuh menunjukkan bahwa agenda kota berkelanjutan ini tidak hanya kuat di kota metropolitan saja, tapi juga tumbuh di kota menengah dan juga kabupaten. Nah, pemeringkatan ini tuh menggunakan 6 kategori pilihan, yaitu ada penataan ruang dan juga infrastruktur, energi dan juga perubahan iklim, tata kelola sampah dan limbah, tata kelola air, akses dan mobilitas juga, sampai tata pamong atau governance-nya juga ya. Dan sekarang menurut kamu sendiri nih, sebenarnya daerah mana sih yang berpeluang menembus 10 besar dari kota atau bahkan kabupaten yang paling berkelanjutan di tahun depan? Kira-kira ada kota apa nih versi kamu?

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.